lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Franky Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Waliyo Escape Norse, mengatakan penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah atau UKS di Papua Selatan terus diperkuat melalui penyempurnaan pedoman dan kerjasama dengan satuan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Waliyo dalam dialog RRI beberapa hari lalu. Menurutnya UKS sebenarnya telah berjalan sejak lama, namun pedoman penyelenggaraan terus disempurnakan agar pelaksanaannya semakin baik. Selain UKS, pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak usia sekolah juga terus digalakan. Waluyo menyebut pemeriksaan kesehatan umum telah dilaksanakan hampir 100% oleh puskesmas di seluruh distrik di wilayah Papua Selatan. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan melalui jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas. Puskesmas juga melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah dalam pelaksanaan UKS. Kedepan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan merencanakan pelatihan dan sosialisasi satuan pendidikan sehat pada 2027. Waliyo menjelaskan penyelenggaraan satuan pendidikan sehat mencakup pendidikan kesehatan, layanan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat. Pendidikan kesehatan diharapkan dapat terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Layanan kesehatan di sekolah meliputi kegiatan promotif dan preventif seperti imunisasi, screening kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian tablet tambah darah, vitamin A, serta obat cacing. Sekolah juga diharapkan menyiapkan pertolongan pertama, layanan psikososial, air bersih, lingkungan yang bersih, serta kantin yang sehat dan aman. Info berikutnya, grup musik Elpama Rap turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan melalui konser amal Pray for Flores NTT yang digelar di kawasan Tugu Lingkaran Brawijaya Libra pada Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Elpama Rap tampil dalam panggung kemanusiaan dengan membawakan sejumlah lagu bertema perjuangan, harapan, dan solidaritas. Melalui lirik dan rima yang disampaikan, grup tersebut menyuarakan pesan bahwa keterbatasan fisik maupun jeruji bukan menjadi penghalang untuk berbuat baik dan menunjukkan kepedulian kepada sesama. Penampilan Elpama Rap yang energik dan komunikatif menarik perhatian masyarakat yang melintas maupun pengunjung di sekitar Tugu Libra. Kehadiran musik hip-hop dalam kegiatan tersebut turut membangun suasana kebersamaan sekaligus mendorong antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Saat penampilan berlangsung, para relawan bergerak menggalang donasi secara langsung dari masyarakat. Aksi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Elpama Rap untuk menunjukkan bahwa musik dapat menjadi sarana menyampaikan pesan kemanusiaan sekaligus membangun kepedulian sosial. Keterlibatan Elpama Rap juga menjadi upaya untuk mengikis stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan. Kreativitas dan bakat yang dimiliki tetap dapat diarahkan untuk kegiatan positif serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara yang tengah menghadapi bencana. Seluruh donasi yang terkumpul di kawasan Libra kemudian diseraterimakan secara transparan kepada Koordinator Penanggulangan Bencana Flores NTT. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video juga dipublikasikan melalui kanal media sosial resmi sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus untuk memperluas pesan kepedulian kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan konser amal Pray for Flores NTT berlangsung tertib, aman, dan lancar. Keterlibatan Elpama Rap menjadi salah satu bentuk nyata aksi sosial dan kepedulian terhadap korban bencana bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Untung rumahnya sudah ditingkat. Kalau enggak, wah, barang-barang mesti hanyut kebawa banjir. Nasib, nasib. Wes, wes. Remuk yang caranya kayak gini terus.
1: Enggak usah kaget, Dek, Dek. Oh, sudah biasa nih kamu kita ini langganan banjir, kok.
0: Tapi banjir ini lebih besar dari yang kemarin loh, Mas. Biasanya di bawah dengkul. Ini malah hampir sedada.
1: Lah iya, toh. Tapi aku malah seneng loh, Dek.
0: Mas Tio itu mumet apa gimana, toh? Sudah jelas lagi kesusahan kok malah bilang seneng ini loh.
1: Soalnya banyune bening loh, Dek. Loh, kayak. Ah, itu tuh. Ikannya sampai kelihatan, toh. Banyak yang nyasar masuk rumah loh. Ah, cepet. Ambil ke pancingku, Dek. Ambil ke sekarang.
0: Walah, mas. Sempet tinggal gas mancing ini loh.
1: Kan cocok sama hobiku, Dek. Mumpung dapat spot bagus loh ini. Gak perlu susah-susah ke waduk, di rumah sudah tersedia.
0: Ya ampun, Mas. Gak ngerti keadaan, toh, Mas.
1: Iya. Gak usah sepaneng gitu, toh, Dek. Dinikmati, wae. Barangkali dengan kena banjir ini, malah dapat berkah. Ngono lho.
0: Berkah apa? Musibah, iya. Abu nemen kok banjir.
1: Lah terus kita mau gimana lagi?
0: Mas, ini semua gara-gara Lurah Sumarno itu.
1: Lo, kok Pak Lurah dibawa-bawa?
0: Seumpama suarane warga ditanggapi sejak dulu, gak mungkin kena banjir lagi. Wes, susah dipercaya. Iya, Mas. Jan, orang kok ngerti banget sama warga yang lagi susah, yo.
2: Jadi yakin aku, Mbak.
0: Yakin gimana, Tamar?
2: Yo, yakin sama pilihan hatiku, toh.
0: Alah, bukan cuma kamu, Mar. Aku ya cocok. Dasari masih muda, ganteng, perhatian, peduli sama warga.
3: Mosok, toh, Mbak?
0: Yeni.
2: Kamu, toh, Yen.
0: Yen, kamu cepetan ke sana.
3: Rame-rame itu, toh, Mbak.
0: Iya.
2: Mumpung belum kehabisan loh, Jen.
3: Habis mbok wis.
2: Loh, iya toh. Lumayan loh ini bantuannya.
0: Kalau nanti bantuan sembakonya habis, minta wae sama petugasnya. Ganti dengan uang.
3: Piye, Mbak? Aku disuruh ngemis gitu.
0: Ya jangan ngegas ngono toh, Yen.
3: Wis benok. Dikasih duit pun aku juga enggak mau, Mbak.
2: Kalau kamu enggak mau, buat aku wae.
3: Ya sana, minta sendiri.
0: Bentar, Yen. Maaf loh ini. Sebenernya kamu itu kenapa toh?
3: Gak apa-apa kok, Mbak. Cuma ngasih tahu. Pokoknya hati-hati.
2: Hati-hati.
3: Iya, Mar. Ini kan masanya menuju pilihan lurah. Jangan sampai kita sebagai warga dimanfaatkan.
0: Dimanfaatkan gimana, Pak Yen?
3: Lah itu Mbak Aseh sama Marni diberi sembako toh?
0: Iya,
2: benar.
0: Gula teh, beras komplit iki.
3: Nah, semuanya itu pasti ada maksud dan aji mumpung. Tahu sendiri toh, 3 hari yang lalu kita kena musibah banjir. Tahu-tahu, calone yang kalian dambakan tadi, siapa? Siapa namanya?
0: Yudi.
2: Yudi Prasetyo, Mbak.
3: Nah, tahu-tahu datang terus memanfaatkan situasi toh, mengambil hatine warga, supaya nih nanti bisa kepilih.
0: Maksudnya ada pamrih gitu toh?
3: Ya jelas toh, Mbak. Coba liatin kayak pakai difoto sama diambil videonya segala sama petugasnya.
2: Wah, iya ya.
0: Ah, mau difoto atau enggak Mbok Uwis? Urusannya mereka. Yang penting wis dapat bantuan.
3: Ya monggo Mbak. Kalau aku belajar dari pilihan lurah yang lalu, seneng ngobrol janji, lama kelamaan cidro janji. Tahun ini kok malah nyalon ke lagi.
0: Loh, lain dulu, lain sekarang.
3: Ya lihat saja nanti.
2: Menurutmu dari kedua calon ini, yang tepat siapa, Yen?
3: Mas, kalau aku belum ada yang tepat.
2: Loh, Yen, mau kemana, Yen?
0: Biarkan wae, Mar. Gak usah ditanggapi. Wong kok judese. Tunggu wae. Paling dek nanti yo mau golput.
2: Kalau dengar dari jawabannya tadi yo bisa jadi, Mbak.
4: Wah, salut tenan aku sama Pak Sumarno. Orang kok dermawan banget.
5: Dermawan piye, Mas?
4: Loh, kemarin apa ndak kebagian bantuan kamu?
5: Ndak itu.
4: Wah, gimana toh? Hampir semua warga dapat loh.
5: Duh, apa iya? Setahu bantuan sembako dari calonnya yang muda ki?
4: Iya bener, tapi selang dua hari ada bantuan lagi dari calonnya yang tua.
5: Waduh, apes ki.
4: Makanya update info ngono loh.
5: Wah, updateanmu cuma info bantuan we.
4: Yang gampang ngerti ya itu.
5: Mbok ya update lainnya. Termasuk sepak terjang dua calon lurah Sukoasri sini.
4: Loh, aku sudah paham dan ngerti bagaimana kriteria calon pemimpin yang pas.
5: Nah, menurutmu siapa mas?
4: Ya jelas yang tua toh ya. Rekam jejaknya jelas. Sifat kepemimpinannya ya patut diacungi jempol. Banyak pengalaman dan yang lebih penting dermawan itu.
5: Update-mu ternyata cuma segitu toh mas.
4: Tapi ya,
5: masa Mas Supri gak tanggap dengan situasi 5 tahun ini semenjak yang tua jadi pemimpin?
4: Nah, setahuku situasinya ya aman-aman baik.
5: Aman apa? Wong saben tahun banjir kok. Terus program lainnya juga ada yang belum terlaksana loh.
4: Yang mau ngaspal jalan itu toh?
5: Nah, ya termasuk itu. Tapi yang lebih krusial itu masalah banjir. Perlu bangun tanggul sekalian pengerukan sungai yang sudah dangkal. Padahal sejak pertama menjabat, beliaunya respon sama masukannya banyak warga. Dan Pak Lurah sudah janji akan segera menindaklanjuti. Nyatane dari tahun ke tahun berikutnya, bahkan sampai sekarang mau menginjak pergantian lurah kok belum terrealisasi.
4: Ye, ngerti? Tidak semudah membalik tangan. Kalau itu ya butuh proses toh yo.
5: Alah, proses-proses apa? Menutup mata yo. 5 tahun loh mas, mosok ndak cukup. Jelas itu ndak ada progres. Ambok wes ditangani yang muda wae.
4: Oh, jadi kamu mihak sana toh?
5: Bukan permasalahan mihak sana mas, tapi kembali ke jiwa pemimpin itu tadi loh. Banyak yang tahu kalau calonnya yang muda itu sosial masyarakatnya bagus. Ide gagasannya yo cemerlang. Oh, bisa menampung aspirasi warga, cepat tanggap situasi dan kondisi. Wes, banyak pokoknya kelebihannya. Di satu sisi, sudah saatnya yang muda yang bicara.
4: Kalau cuma bicara toh aku juga bisa.
5: Ya maksudnya bukan hanya mulut yang bicara mas, tapi action nih gak seperti Lurah Sumarno itu. NATO.
4: NATO? NATO apa itu?
5: No action, talk only.
1: Gak keliling kampung malah ngobrol bae.
4: Jangan salah. Obrolan serius iki.
5: Ngobrol demi masa depan loh ini mas.
1: Tapi jangan pakai emosi loh ya. Beda pilihan tapi tetap rukun itu loh.
5: Oh, siapa juga yang emosi? Wong kita debat sudah biasa ya Mas Supri.
4: Iya, itu tadi cuma saling tukar pikiran. Supayane besok gak salah pilih gitu loh.
1: Wah, kelihatannya sudah pada mantep dengan pilihan iki.
4: Mesti jagoku yang menang.
5: Ah, belum tentu, jangan terlalu yakin mas.
1: Senenge yang mau gunakan hak pilih.
4: Ya jelas toh ya.
5: Sudah menjadi kewajiban warga negara loh mas.
4: Tapi ada juga loh warga sini yang masih enggan memberikan hak suara nih, alias golput.
1: Weh, masak toh mas, dapat info dari mana itu?
4: Bojoku.
1: Mbak Aseh tahu sendiri mas.
4: Iya,
5: gak cuma Mbak Aseh tok loh mas, bojoku Marni yo juga ngerti yo.
1: Terus siapa itu orangnya?
6: Asal Tuduh, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
1: Kamu itu gimana toh Dede? Lo jangan bikin ulah ngono loh.
3: Loh, bikin ulah apa toh mas?
1: Mas, gak usah pura-pura kamu itu, Dek. Menjadi golput itu bisa merusak tatanan demokrasi loh, Dek. Dikira menjadi golongan itu bisa merubah keadaan. Yo, enggak, Dek. Itu malah justru nambah buruk keadaan. Kalau nanti hak suaramu tidak digunakan, surat kosong tadi bisa saja disalahgunakan atau dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahaya itu, Dek.
3: Mas, sik mas.
1: Bentar, aku belum selesai. Suaramu besok itu berguna banget untuk kedepannya. Jangan disia-siakan toh. Hak pilihmu bisa menentukan perubahan dan perkembangan daerah kita. Jangan malah jadi golput.
3: Yang mau jadi golput itu siapa?
1: Masih nanya. Ya kamu itu.
3: Sek mas, jangan asal tuduh. Sembarangan wae. Mas Tio dapat info dari mana kalau aku golput?
1: Dari Mbak Ase sama Marni.
3: Gitu ya. Sekarang lebih percaya ibu-ibu gosip itu apa aku?
1: Duh, pilihan sulit.
3: Gak usah Gini ya mas, kemarin pas aku ketemu Mbak Ase sama Marni, memang aku sempat bilang kalau masih belum bisa menemukan sosok yang tepat menjadi pemimpin dari kedua calon lurah itu. Tapi sekarang aku sudah menemukan jawabannya.
1: Wow, kronologinya ngono ta?
3: Iya mas. Malah disalahartikan. Tapi gak apa-apa kok mas. Tunggu saja. Mau tak buktikan kalau tuduhan mereka itu keliru.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Iya, berbagai informasi hiburan ya teman Pro 2 menemani di suasana pagi dan tidak terasa sudah mau siang hari ini teman Pro 2. Dari program Info Pro 2 dan juga Smada sudah menemani kalian semuanya. Hitlist juga semoga memberikan semangat di awal pekan yang baru dan memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya teman Pro 2. Amin. Oke, dan jangan kemana-mana, setelah ini ada Kawafa Alfarizi di jam siang nanti ya, jam 1 santai siang dan jam 4 sore ceria. Dan nanti malam kamu bakal ditemenin jaga malam bareng Kak Donata. Oke? Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wahel undur suara nih teman Pro 2 untuk kebersamaan kita di siaran pagi hari ini ya. Semoga semuanya diberikan rezeki kita semua, amin. Dan juga kebahagiaan orang-orang yang baik, dan kita juga menjadi orang yang baik untuk orang yang ada di sekitar kita. Saya Kakak Frankie Wahel, salam sehat dan dadah bye-bye.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Ini lagu Bintang Radio.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: Mano mato kau? Nurut kau apa? Ngapui aku nih, buku tak katik di motor nih.
1: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot.
2: Api yo, tapi caknya tidak yakin ke dia tuh. Cak Ong Kayu.

0: cacam malang keribut nih. Oh. Kamu nih proy, proy. Sudah tua dua-dua bae mek dengan abah nih. Mewaris ketur rumah, cobalah mobil, mobil juga nak yang bagus yang ada elnya biar keren. Ini ayam nambah gawe aku bae dah.
1: Di Tanah Bangka kita bisa menemukan ragam etnis loh. Biarpun pulau kecil, dengan mudah kita bertemu sama orang Madura, Cina, Melayu, Bugis, Palembang, dan masih banyak lagi. Tetapi tingkat toleransi di Bangka sangat tinggi. Jarang sekali kita mendengar terjadi perpecahan. Sampai-sampai dijuluki miniatur Indonesia loh. By the way, kita lanjutin lagi ya cerita ayam warisan.
0: Tiap hari mah, laju mandi ke kamu nih. Nak disabuni pulo, sampo. Woi, pecak kembang desa, wai. Kalau bukan pesen mek dengan abah, woi, kau ni proy, proy. Nah, jadi rendang ayam kau ni? Nah, marah pulo kau ni.
1: Wah, sweet ya Didit dan Proy. Setiap pagi mereka berdua jalan-jalan keliling kampung loh. Sambil tebar-tebar pesona gitu. Pantesan, setiap hari Proy harus mandi. Selesai makan, mereka jalan-jalan deh.

0: Di manalah nyari gawe mudah sekarang? Lah keliling-keliling tak dapat jua.
1: Nah kau, ngapo pulo motor ini? Ais, rusak kebay. Dah.
2: Duh, ada-ada aja Didit. Niat jalan-jalan, motornya malah mogok. Tapi gara-gara ini menjadi awal perkenalan Didit sama sahabatnya Dodi. Dengerin yuk kelanjutannya.
0: Ngapu bang, motornya mogok ke?
3: Mano mato kau, nurut kau apa? Ngapu ya aku nih, buka tak katek di motor nih.
0: Nah macam mana bang? Setuju tawaran aku, masalah motor tenang jak lah. Karena aku nih cari kerja bukan cari amal bang.
1: Guys, ngunang-ngunanian kau nih. Untung cuman cikok ketemu uang model cak kau nih. Hai dah. Ayo, dorong ke motor aku nih.
0: Bang, bang, bang, ayam, ayam. Ayam kabur, bang.
1: Nah, kau. Kacam, mati kau ini. Iyo, motor mogok, ayam lari. Ketemu pula sama wong siko ini. Woi dah. Lengkap nih yang derita hari ini.
2: Segitu banget ya penderitaan Didit. Ngomong-ngomong, Didit sama teman barunya belum kenalan kan ya?
0: Kenalan dulu bang. Aku Dodit, bujang dari Belitung. Datang ke Bangka cari loka, kerja sama cari jodoh bang.
1: Aku Didit. Bujang merana. Yang udah dapat warisan ayam. Bukannya mobil. Ayamnya belagi pula. Nyari pula si pokok ini.
0: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot. Aku telpon dia dulu bang . Tapi kering rasanya ngobrol di sini bang.
1: Hai dah kamu nih. Tabah sanian, gawi dikit anak minta traktir.
0: Ayo kita ke warung Bik Jurai dulu.
2: Wah nongkrong nih ya ceritanya Didit sama Dodit. Mau ketemuan sama Dodot. Kok namanya mirip gitu ya? Jangan-jangan anak kembar yang terpisah judulnya.
0: Dot, sini Dot.
4: Nah, Dodit. Kawan lama aku.
0: Apa kabar Dot?
4: Lah kau jinguklah aku nih, cak mano. Alhamdulillah sehat. Bugar cak ini kan. Bukan ada loka apa?
0: Kenalkan kawan aku Dot, Didit, si bujang kaya raya yang baru kehilangan warisannya.
4: Apa iyo? Tapi caknya tidak yakin ke dia tuh cak wong kayo? Tidak oh. Ini bayi penesan bayi cek. Bukan warisan apa yang hilang?
1: Kaulah Dit yang ngomongnya. Iya, kuda galak ngomong sama wong siko ini. Mening ke kepala, berasap kepala aku.
0: Bos Didit nih kehilangan warisannya Dot. Ayamnya si proyek kabur.
4: Cak mano nih Yan? Kamu tuh. Biasa kalau warisan tuh. Harto. Ini ayam. Tapi ya sudahlah. Lagi aku saka kayak kebantu kamu tuh.
1: Maaf baik.
4: Nah. Samu caknya baso kita tuh. Caknya kita nih. Sedulur. Cek.
1: Nung kau.
4: Caknya penyabar nian kawan kita si kok ini. Nah, lure, aku ini punya pertanyaan. Jawab ya. Taman apa yang pacak muat kita bahagia?
1: Mana tahu aku. Kalau taman surga.
4: Salah. Cak yakin nian caknya taman surga. Kalau kau apa Dodit?
0: Taman bunga mungkin.
4: Salah juga. Udah nyerah apa? Nah jawabnya tuh, taman yang pacak bikin kita bahagia tuh pertamanan kita. Ya kita kompak nah bertiga. Bener gak?
1: Aish, cacam. Ayolah. Pecak jangik kawan-kawan ini garing. Sudah, besok pokoknya kita ketemuan baik di sini. Kita nyari si Pekoy. Jam 8 pagi, awas lupa.
4: Kontek-kontek. Dari lokasi. Peroy ditemukan di dalam rumah warga sedang di pucuk meja makan. Ganti.
1: Wih, tak salah laporan kau tuh. Ayam aku di pucuk meja makan. Kalau lah jadi semur pulau.
4: Tidak, Cek. Dia tuh ngembek makanan yang punya rumah.
0: Be, jangan macam itulah. Ayo kita ke TKP, kalau ayamnya kabur pula.
1: Ya arah. Tidak ayam, tidak kau nyusah ke uang tulah. Alang kesial ni nasib aku. Woi dah. Ayam tak ketemu.
0: Sabar, Dit. Kalau rezeki kam, pasti Proy ketemu lagi. Entah dalam bentuk hidup, atau sudah jadi ayam bakar. Atau ayam rendang mungkin.
1: Alang kenyanyi sekawin nih. Manis depan yuk. Ujung-ujung yuk. Eish. Luat nih anakku.
4: Sudah-sudah. Biar tak sedih, aku punya pertanyaan.
0: Boleh-boleh. Biar kita menghibur Didit.
1: Nah kau, balaknyaan kau ini, uang siko ini dah ngejuk ke pertanyaan, dem kau.
4: Nah, setuju. Ini pertanyaan aku. Ayam-ayam apa yang paling kecil di dunia?
1: Ayam apa? Yang jelas, bukan ayam aku eh. Mana ayam aku hilang tu lah.
4: Nah, rabun kalau Proy kamu ngomong kecil, salah jawabannya.
0: Apa ya? Anak ayam mungkin?
4: Salah lah jawabannya. Nyerah apa?
0: Ah, nyerah.
4: Mudah cak ini. Nggak tahu kamu berdua jawabannya. Yo, kamu tuh banyak minum batu es. Nggak, jadi beku otak kamu tuh. Jadi jawabannya, ayam apa terkecil dunia? Jawabannya, ayam suwe.
1: Nyerah tuh. Kau nih, jangik nian. Asli, garing. Cak kerak kau tuh. Dijemur kering-kering, digoreng garing-garing, dimakan kerap-kerup. Garing nian kau tuh. Pel, masuk juga rumah dulu. Duduk dulu kita.

akhirnya Proy pulang dengan sendirinya. Tahu juga ya Proy sama jalan pulang. Ya udah, segini dulu ya cerita Didit, Dodit, dan Dodot dalam drama Ayam Warisannya. Bye.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Air merupakan kebutuhan utama semua makhluk hidup. Biar ketersediaan air tetap ada, pergunakanlah air sesuai kebutuhanmu. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Nova Alfarizi di sini yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang, tentunya dengan info kuliner dan info olahraga. Ya teman Pro 2, selamat berlibur ya teman Pro 2 di hari ini, karena hari ini peringatan Maulid Nabi ya teman Pro 2.

Ya, di momen yang bisa untuk santai ini, alangkah baiknya kamu untuk tetap selalu produktif ya teman Pro 2. Biarpun libur, biarpun segala aktivitas kamu bisa bermalas-malasan, tapi bukan berarti kamu harus bermalas-malasan juga ya teman Pro 2. Di waktu libur tuh harusnya menjadi waktu yang tepat untuk kita mengupgrade diri, entah membaca atau apapun itu. Kalau mau istirahat juga boleh teman Pro 2, karena tubuh juga perlu istirahat, tapi bukan berarti seharian penuh tidur ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 ada yang sedang dalam perjalanan atau jalan-jalan atau lagi naik mobil sambil dengerin Pro 2. Semoga perjalanannya menyenangkan dan juga semoga hari-hari kamu dan segala aktivitas kamu dilancarkan di hari ini. Oke teman Pro 2, di siang hari ini udah ada 2 info kuliner dan 2 info olahraga. Kita ke info yang pertama dulu ya. Info kuliner yang pertama datang dari perayaan kemerdekaan. Kita masih di bulan Agustus ya teman Pro 2. Dan perayaan kemerdekaan itu identik di bulan ini. Aku akan mengajak kamu untuk membahas tumpeng dan makna filosofi di balik perayaan kemerdekaan. Dan di info kedua, kita akan mencari tahu lebih jauh dan mengenal tiwul, makanan survival masyarakat Indonesia saat zaman penjajahan Jepang. Di siang hari ini juga kamu akan ditemani dengan lagu-lagu yang akan menemani kamu ya teman Pro 2. Jadi kamu yang siang hari ini mungkin bingung mau dengerin apa, dengerin kita aja teman Pro 2. Bakal aku puterin lagu-lagu yang akan menemani kamu di siang hari ini. Oke, langsung aja ya kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Setelah itu kita kembali dengan info kuliner yang pertama. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi teman Pro 2. Nasi tumpeng kerap hadir dalam perayaan kemerdekaan setiap bulan Agustus sebagai simbol syukur dan kebersamaan. Hidangan berbentuk kerucut ini tidak hanya menjadi sajian istimewa, tetapi juga memiliki sejarah dan filosofi dalam kehidupan bermasyarakat. Nasi tumpeng dibuat di berbentuk mengerucut seperti gunung dan dikelilingi berbagai lauk. Sajian tersebut umumnya ditempatkan di atas tampah dan dilengkapi dengan sayuran, telur, ayam, ikan, tempe, serta bahan pelengkap lainnya. Dalam tradisi Jawa, tumpeng dikenal sebagai sesuatu yang mengungkapkan rasa syukur dan biasanya hadir dalam berbagai acara selamatan. Makna tumpeng kemudian berkembang mengikuti konteks sosial dan kepercayaan masyarakat. Bentuk kerucut tumpeng memiliki filosofi Gunung Suci sebagai simbol tempat sakral dan kebudayaan Jawa. Bentuk tersebut juga menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan serta harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam perkembangannya, tumpeng digunakan dalam berbagai tradisi masyarakat Muslim di daerah Jawa. Dan dilansir dari website Nahdlatul Ulama, tumpeng kemudian dimaknai sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tumpeng juga hadir dalam berbagai perayaan seperti kelahiran, pernikahan, syukuran, dan kegiatan masyarakat. Tradisi tersebut membuat tumpeng tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Saat perayaan 17 Agustus, tumpeng kerap disajikan dalam kegiatan syukuran dan makan bersama. Kemerdekaan menjadi momentum untuk mensyukuri kebebasan sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat. Selain bentuknya, warna nasi dan lauk yang mengelilingi tumpeng juga memiliki simbol dalam tradisi masyarakat. Nasi kuning sering dimaknai sebagai lambang kemakmuran, kemuliaan, serta kebahagiaan. Dalam perayaan kemerdekaan, masyarakat dapat membuat tumpeng dengan berbagai kreasi, termasuk dekorasi bertema merah putih, teman Pro 2. Meski penyajiannya semakin modern dan lauk-lauk yang dihadirkan juga semakin modern, tumpeng tetap membawa pesan syukur, kebersamaan, harapan, dan penghargaan terhadap kehidupan.

Masih di Santai Siang dengan info kuliner. Banyak orang mengenal tiwul sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula merah manis. Di balik rasanya yang khas, tiwul pernah berperan sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras lagi sulit diperoleh, teman Pro 2. Tiwul merupakan makanan tradisional yang dibuat dari gaplek, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus. Setelah dicampur sedikit air, adonan tersebut dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun camilan pengganti nasi, teman Pro 2. Tiwul dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi mengkonsumsi tiwul juga berkembang di sejumlah daerah lain seperti Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya. Pada masa lalu, tiwul dikonsumsi

sudah dibudidayakan dibandingkan dengan padi, teman Pro 2. Kemudahan menanam singkong menjadikan Tiwul sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dari hasil kebun sederhana, warga mampu menciptakan makanan yang mengenyangkan, tahan disimpan, dan mudah diolah kapan saja. Kini Tiwul lebih sering disajikan sebagai kuliner tradisional dan oleh-oleh khas daerah. Meskipun fungsinya berubah, Tiwul tetap menjadi pengingat ketahanan masyarakat menghadapi masa-masa sulit kala itu, teman Pro 2. Bagaimana, apakah kamu tertarik untuk mencoba Tiwul? Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Dan sudah ada dua info olahraga yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama datang dari dunia sepak bola. Klub sepak bola Tottenham dekati dua bintang Manchester City, Savinho dan Omar Marmous. Di info olahraga yang kedua datang dari dunia Olimpik Wushu, teman Pro 2. Tambahan dana Pelatnas buka jalan timnas Wushu training camp ke Tiongkok, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Kembali lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Kita ke info, ini datang dari dunia olahraga wushu, teman Pro 2. Ini bela diri juga nih ya, teman Pro 2 wushu. Ya, teman Pro 2, tambahan dana Pelatnas Asian Games 2026 membuka jalan timnas wushu Indonesia menjalani training camp di Tiongkok. Sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pengurus besar wushu Indonesia pada hari ini, teman Pro 2. Program tersebut menjadi bagian penting persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya, Jepang. Ajang multi cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Timnas Wushu Taolu telah bertolak menuju Nanjing pada hari Kamis 20 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan bersama. Sementara Timnas Wushu Sanda berangkat menuju Shaolin Taogu, Henan sehari setelahnya. Manajer Timnas Wushu Indonesia, Iwan Kwok, mengapresiasi Kemenpora karena tambahan anggaran membuat program TC luar negeri dapat terlaksana. Iwan mengatakan, PBWI memahami kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang sebelumnya membuat program TC luar negeri belum terlaksana. Menurut Iwan, TC di Tiongkok penting menambah pengalaman bertanding, memperkuat mental atlet, serta membantu pelatih mengevaluasi perkembangan prestasi. Evaluasi tersebut diharapkan meningkatkan kesiapan atlet sekaligus membuka peluang wushu mempertahankan tradisi medali emas pada Asian Games mendatang. Semula anggaran Pelatnas Asian Games 2026 sebesar Rp127 miliar, kemudian bertambah Rp95 miliar menjadi Rp225 miliar setelahnya. Anggaran tersebut khusus untuk Pelatnas, sedangkan pemerintah menyiapkan Rp61 miliar terpisah bagi kebutuhan pengiriman kontingen Indonesia. Sekjen PB Wushu Indonesia, Ngatino, bersyukur program TC ke Tiongkok akhirnya terrealisasi setelah pengurus besar Wushu Indonesia menandatangani MOU dengan Kemenpora. Dukungan pembiayaan jangka panjang diharapkan menjaga kesinambungan persiapan atlet menuju berbagai ajang internasional termasuk Olimpiade 2028 mendatang.

Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Klub sepak bola Tottenham Hotspur dikabarkan semakin dekat mendapatkan dua pemain Manchester City, yaitu Savinho dan Omar Marmoush. Kedua transfer tersebut disebut telah mendapatkan kesepakatan awal dan berpotensi memperkuat lini serang Tottenham. Menurut laporan yang dikutip dari sejumlah sumber transfer, Tottenham telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Savinho. Pemain asal Brazil itu diperkirakan diboyong dengan nilai awal 75 juta pound sterling. Tottenham juga berpotensi membayar tambahan 10 juta pound sterling melalui sejumlah klausul. Dengan demikian, total nilai transfer Savinho dapat mencapai 85 juta pound sterling. Sementara itu, Omar Marmoush akan bergabung dengan statusnya sebagai pinjaman teman Pro 2. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi pembelian senilai 50 juta pound sterling yang wajib diaktifkan jika sejumlah kondisi terpenuhi. Marmoush disebut telah menyetujui kepindahan tersebut. Dan pemain asal Mesir itu juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum transfer resmi diselesaikan. Kabar kepindahan Savinho semakin menguat setelah ia tidak masuk dalam skuad Manchester City saat menghadapi Bournemouth. City memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-1. Marmoush masih berada dalam daftar pemain Manchester City pada pertandingan itu. Namun ia hanya berada di bangku cadangan dan tidak dimainkan. Tottenham Hotspur belum mengumumkan kedua transfer tersebut secara resmi. Proses pemeriksaan medis dan sejumlah administrasi masih harus diselesaikan sebelum pengumuman dilakukan. Kehadiran Savinho dan Marmoush diperkirakan sesuai dengan kebutuhan pelatihan Tottenham, Roberto De Zerbi. Keduanya memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi, tepatnya di lini depan teman Pro 2. Savinho dikenal mampu bermain lebar dari sisi kanan maupun kiri. Sementara Marmoush memiliki kecepatan dan kerap melakukan pergerakan menusuk di belakang garis pertahanan lawan. Karakter pemain tersebut dinilai dapat mendukung gaya sepak bola pelatih De Zerbi. Keduanya juga bisa memberikan lebih banyak pilihan dalam membangun serangan Tottenham pada musim ini. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Gak kerasa kita sudah di pukul 14.50 nih teman Pro 2, dan sudah saatnya kita tutup bersama ya program Santai Siang hari ini.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Polres Merauke mengungkap kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolres Merauke pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim AKP Lukita Kaputra dan Kasih Humas Ibda Andre MSB memaparkan kronologi serta temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgu Jaya, Kota Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian proses panjang selama hampir 9 bulan. Tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi, 4 orang ahli, olah TKP, pemeriksaan barang bukti, uji forensik, digital forensik, hingga ekshumasi. Dari hasil tersebut, pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara narasi awal dengan fakta objek di lapangan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP, dan motif di balik peristiwa ini ternyata berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap korban. Tersangka yang merupakan ayah kandung korban juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada 28 Oktober 2025 lalu. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jungto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ancaman pidana maksimal yang dihadapi adalah 15 tahun penjara. Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas lamanya proses penyelidikan yang mencapai hampir 9 bulan. Ia menghimbau agar masyarakat tidak membuat kesimpulan sendiri sebelum proses hukum dinyatakan selesai. Kita ke info berikutnya. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Dr. Martin Rumar SPD MT, menilai penyelenggaraan kesehatan sekolah atau unit kesehatan sekolah di Papua Selatan masih perlu dibenahi agar dapat berjalan lebih maksimal di seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, penerapan pedoman kesehatan sekolah penting dilakukan karena kesehatan peserta didik berkaitan dengan proses pendidikan dan perkembangan anak. Ia menjelaskan penyelenggaraan kesehatan sekolah telah lama diterapkan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK. Namun pelaksanaannya perlu terus ditegaskan kepada kepala sekolah, guru, serta seluruh pihak terkait agar dilakukan secara rutin di lingkungan sekolah. Selain itu, Martin menyoroti persoalan pemahaman masyarakat terkait imunisasi. Ia menilai

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Bang, apa Bapak?
1: Coba gak kau bujuk Erna tuh untuk terima pinangan Pak Rudi tuh, Bah.
0: Iya, Pak. Mak ini udah berapa kali bujuk Erna, tapi budak tuh tak mau. Gimana, gak?
1: Budak tuh ya. Kurang apa anak si Rudi itu? Nah, mana si Erna tuh? Coba gak panggil dia?
0: Tak ada deh, Pak. Erna tuh lagi pergi.
1: Emanglah dia tuh ya.
0: Oh, nah. Nah. Hei. Dari mana kau tuh asik? Kau ni nak berjalan, Jak?
2: Nani bukan asik berjalan, Mak. Nani nak cari kerja.
0: Nah, itulah kau tuh. Susah kau cari seorang. Coba kau dengar kata orang tua kau ni.
2: Nah, dengar, Mak. Tapi Nani tak mau kalau Mak dengan Bapak minta nak kawin.
0: Kau ni.
2: Nani masih belum siap. Nani baru gak tamat SMA, Mak. Nani tahu, Mak, dengan Bapak ni tak bisa nguliahkan Nani. Tak apa. Tapi Nani nak coba belajar cari duit dulu, Mak.
1: Alah, apa yang nak kau cari lagi?

0: Ji, kalau kau terima pinangan Pak Rudi kau, kau pasti tak perlu kerja naik. Mawan tu anak Pak Rudi satu-satunya. Pastilah dia jadi pewaris usaha bapak.
1: Benar tu.
2: Pak, udahlah. Nang masih belum mau kawin.
0: Dasar anak keras kepala.

0: bapak tuh. Aku nih masih kecil, masih belum siap. Baru gak 2 bulan aku nyetamat SMA dan disuruh kawin.
1: Aduh. Woi, kalau jalan tuh lihat-lihat. Untung bukan tiang listrik yang kau tabrak.
0: Hei, kau lah yang harus ngelak.
1: Hei, nah, memangnya kau tuh ngapa jalan sambil ngoceh gitu? Macam apa
0: maksud kawan, ha? Jangan nak buat aku tambah kesal lah.
1: Hei, memangnya kau je yang kesal. Aku pun agak kesal gak nih? Kau pakai nabrak lagi.
0: Eh, memangnya kau kesal apa?
1: Aku kesal sama orang tuaku. Dia rupanya udah ngelamar kau ya. Terus kau mau gak ya?
0: Enak aja. Siapa bilang aku nerima lamaran orang tua kau? Aku malah nolak mentah-mentah tau.
1: Hei, ngapa kau tolak lamaran orang tuaku? Kurang apa aku nih, ha?
0: Mawan, kau tuh mang tak ada kekurangan. Tapi aku tak mau.
1: Sama aku pun kau tak mau.
0: Yelah, aku tahu ngapa kau tak mau. Karena aku bukan dari keluarga kaya.
1: Hei, memangnya aku cowok matre.
0: Lantas ngapa kau nolak aku?
1: Nah, aku tuh belum nak kawin. Aku tuh masih pengen kuliah. Walaupun nanti usaha orang tuaku ya pasti untuk aku. Tapi aku mau kuliah lah sesuai dengan keinginanku dulu.
0: Setuju.
1: Maksud kau apa?
0: Aku juga gak mau kawin, karena aku masih muda, aku masih pengen belajar. Walau memang aku tak bisa karena orang tuaku pasti gak punya uang. Tapi aku akan coba kerja untuk ngumpulkan duit.
1: Nah, kalau gitu samalah kita, nah. Kita belum mau nikah muda. Kalau gitu cocok lah.
0: Oke, sip Wan. Jadi kita bilang, Jak, kau tak mau sama aku pun tak mau sama kau. Gimana?
1: Oke lah. Dah, aku nak balik lo.
0: Yelah, aku pun nak balik gak?

0: Karena baru jumpa Wawan di jalan tadi.
1: Hah? Iya ke? Syukurlah. Jadi, cemana lah tuh?
0: Pak, Mak, Wawan anak Pak Rudi tuh tak suka dengan Na. Dan Na pun tak suka sama dia.
2: Kita tuh udah dekat dari kecil. Kenapa nggak jadi tak suka pula?
0: Itu kan dulu, Mak.
1: Ya udahlah, Mak. Nak diapakan nggak?
2: Dasarlah dia nih ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak Rudi. Eh, Mawan pun ikut gak? Ah, sila. Ada apa nih gerangan nih?
0: Inilah Pak. Saya ni kesini atas permintaan Mawan ni lah budak ni. Tapi ngomong-ngomong, Erna ada ke Pak?
1: Ada. Mak. Yeah. Panggilkan gak Erna tu? Ada Pak Rudi nah. Mawan pun ada.
2: Sebentar Pak. Ona, nah.
3: Eh, apa Mak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, kami kesini ini atas ajakan Mawan ni lah. Dia minta saya dan ibunya ni untuk bantu kau lah.
3: Bantu apa Pak Mawan?
4: Kamu kan pengen kuliah, jadi aku minta orang tuaku untuk biayain kamu.
3: Eh, enggak usah Pak.
4: Nah, ngapa pula enggak mau? Kan nanti juga kamu jadi anak mereka.
3: Eh, apa maksud kau kan?
0: Nah, bapak sama ibu tu dah suka sama kau. Kau tu anak yang baik, sopan dan pekerja keras. Nah, kebetulan kami tahu kalau Mawan dah lama juga suka sama kau tu. Tapi takut. Mau bilangnya macam mana ni?
5: Hah, kami pun suka Pak dengan Mawan tu. Karena dia pun anak yang sopan dan hormat dengan orang tua. Dan kami juga tahu kalau Erna pun sebenarnya tu suka Pak dengan Mawan. Nah, enak kan ya? Kau suka kan sama Mawan kan? Nah, Mak tu tahu ceritanya tu dari Dewi, sahabat kalian waktu kecil tu yang sekarang kuliah di Jawa tu.
3: Dewi?
5: Ayolah Dewi, sahabat kau tu. Dia yang bilang kau tu suka benar dengan Mawan tu.
0: Nah, makanya kedua orang tua udah sama-sama suka bah. Dan kalian pun sebenarnya sama-sama suka dari kecil. Makanya kami ingin menjadikan kalian ni pasangan. Cuma memang kami salah maksud. Kami ni kadang-kadang terburu-buru. Sementara kalian masih mau melanjutkan kuliah rupanya.
4: Jadi kita LDR dulu jalan lah.
3: LDR?
4: Iya. Aku kan udah tahu hatimu dan kamu juga udah tahu hatiku. Jadi kita LDR karena aku akan lanjutkan studi di Jawa. Terus kamu akan lanjutkan kuliah di universitas ini kan sesuai dengan keinginanmu?
3: Pak, Mak.
1: Eh, serah lah mau diterima atau enggak.
5: Kami sih serah aja lah.
1: Asal jangan nyesal nantinya ya.
4: Terima enggak nah.
6: Alhamdulillah.

0: Nah, benar kan? Nggak apa kalau LDR?
1: Ngapa memangnya? Kan demi cita-cita kita.
0: Yelah.
1: Tapi jangan macam-macam di sana.
0: Sukanya ada yang khawatir.
1: Maksud aku tuh jaga diri, jauh dari orang tua. Jangan sampai di sini menghindarkan diri dari nikah muda, di sana terjerumus pergaulan bebas.
0: Nah, ujubillah, nah, aku tetap mawan yang sekarang. Aku ndak akan sia-siakan apa yang aku punya dan apa yang udah diajarkan orang tuaku.
1: Alhamdulillah. Bye mawan, bye nikah muda. Kita ketemu lagi di usia yang tepat.
0: Jadi, ikrar kita tertunda nih.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Masih bersama Wafa Alfarizi, teman Pro 2. Setelah tadi kita di program Santai Siang, sekarang kita di program Sore Ceria. Buat teman Pro 2 yang baru mendengarkan, selamat bergabung dan selamat menikmati siaran Pro 2. Semoga lagu-lagu yang aku hadirkan bisa menghibur kamu, dan juga info-info yang bakal aku hadirkan bisa menambah wawasan pengetahuan kamu. Ya teman Pro 2, di program Sore Ceria hari ini aku bakal mengajak kamu untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan entertainment. Tepatnya ini musik teman Pro 2, yaitu datang dari dua grup musik besar nih teman Pro 2. Yang pertama dari Indonesia, yang keduanya internasional dan berasal dari Inggris teman Pro 2. Di era sekarang ini banyak band-band asal Indonesia yang mulai mengkiprahkan langkahnya melalui jalur indie teman Pro 2 atau independent. Buat kamu yang belum tahu indie atau independent itu apa, indie merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh sebuah grup atau kelompok dengan mengatur segala keperluannya sendiri teman Pro 2. Mulai dari kalau band itu mulai dari pendistribusian karya, pembuatan karya, ide kreatif, itu semua berasal dari diri sendiri teman Pro 2. Jadi gak ada yang ngatur-ngatur. Biasanya kalau label-label itu kan mereka membaca pasar ya. Jadi lagu yang jualan itu yang seperti apa itu udah diketahui formulanya teman Pro 2. Dan mau gak mau si artis atau band tersebut harus mengikuti arahan agar mendapatkan pasar teman Pro 2. Nah, lain halnya dengan band indie, teman Pro 2. Band indie itu lebih bebas, teman Pro 2. Mereka bebas mau buat apapun lagu yang mereka suka. Entah itu lagu personal, lagu pribadi, atau mungkin lagu yang seputar cinta-cintaan yang universal. Itu bebas dan gak ada yang larang, teman Pro 2. Nah, hal tersebut juga ternyata dilakukan banyak band, yaitu The Massive. Dan salah satunya adalah grup musik Kotak, teman Pro 2. Aku akan mengajak kamu untuk membahas grup band Kotak buka era baru sebagai band independen lewat lagu rock yang berjudul YOLO. Nanti kita akan bahas bersama ya teman Pro 2 selengkapnya seperti apa. Dan di info kedua ini datang dari grup band raksasa asal Inggris nih teman Pro 2. Nggak tahu ya, sekarang ini disebutnya grup band, tetap grup band atau duo, soalnya personilnya cuma dua nih teman Pro 2. Aku akan mengajak kamu untuk membahas dokumenter grup band Oasis, ungkap kisah reuni Noel dan Liam Gallagher. Jangan kemana-mana, aku bakal kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di Sore Ceria.

0: Oi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.
4: Sore ceria.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, kita masuk ke info yang pertama nih Teman Pro 2. Kali ini datang dari grup band Kotak. Setelah lebih dari 2 dekade berkarya di industri musik dan 18 tahun bersama label rekaman, Kotak resmi membuka babak baru dalam perjalanan karir mereka dengan melangkah sebagai band indie. Keputusan penting tersebut ditandai melalui perilisan single terbaru bertajuk YOLO yang kepanjangannya itu You Only Live Once. Sebuah lagu yang membawa pesan keberanian untuk keluar dari rasa takut, mencoba hal-hal baru, dan mengambil kendali atas hidup. Bagi Kotak, langkah menjadi band independen bukan sekedar perubahan sistem kerja, melainkan sebuah bentuk keberanian untuk kembali mempercayai insting musik mereka. Semangat tersebut menjadi fondasi lahirnya YOLO, lagu yang terinspirasi dari pengalaman nyata tentang keberanian memulai kembali dan meninggalkan zona nyaman demi pertumbuhan yang lebih baik. Melalui lirik seperti aku yang dulu pemalu, tak lagi mau hidup begitu, hingga self-improvement jangan jadi beban. Grup band Kotak mengajak pendengar untuk menikmati setiap proses perkembangan diri tanpa harus terbebani oleh tuntutan yang berlebihan. Lagu ini menjadi pengingat bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menunggu waktu yang dianggap sempurna untuk memulai sesuatu. Dari sisi musikal, YOLO menghadirkan kembali karakter rock anthem yang telah lama menjadi identitas kota. Seperti di awal-awal dengan lagu Beraksi, Teman Pro 2. Riff gitar yang kuat, aransemen energik, serta chorus yang mudah dinyanyikan bersama menjadi kekuatan utama lagu ini. Dan gak ketinggalan distorsi gitar, Teman Pro 2. Hook seperti I Want to Get It Started dan Get Up and Dance Now dan juga What's Yourself Ground Now diharapkan mampu menjadi suntikan semangat bagi siapa saja yang sedang memasuki fase baru dalam kehidupannya. Menariknya, seluruh proses produksi YOLO ditangani langsung oleh para personil Kotak, mulai dari penulisan lirik hingga aransemen musik. Kebebasan kreatif yang mereka miliki sebagai band independen atau band indie membuat lagu ini terasa lebih personal, jujur, dan merepresentasikan perjalanan yang tengah mereka jalani saat ini. Dikatakan oleh basis Kotak yaitu Chua, YOLO bukan hanya lagu baru bagi kami, tetapi juga cerminan dari keputusan besar yang sedang kami ambil. Menjadi band indie adalah langkah yang penuh tantangan, namun kami percaya setiap pertumbuhan selalu dimulai dari keberanian untuk melangkah. Penasaran kan lagunya seperti apa, Teman Pro 2? Aku juga penasaran karena aku juga belum dengar, Teman Pro 2. Oke, kita dengerin bareng-bareng ya lagu dari grup band Kotak yang berjudul YOLO atau You Only Live Once.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: pada bendera merah putih. Hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Sore ceria.

Ya, teman Pro 2, kita ke info yang terakhir. Kabar menggembirakan bagi penggemar Oasis setelah bertahun-tahun menjalani hubungan yang penuh konflik dan ada aja masalahnya ya teman Pro 2 grup ini. Noel dan Liam Gallagher akhirnya kembali tampil bersama melalui tur Oasis Live 25. Kisah reuni dua saudara kandung ini diabadikan dalam film dokumenter berjudul Oasis Don't Look Back in Anger. Dikutip dari situs resmi Oasis, trailer perdana film dokumenter tersebut telah dirilis. Film ini mengikuti perjalanan Oasis selama tur Live 25 sekaligus menghadirkan gambaran mengenai proses kembalinya Noel Gallagher dan Liam Gallagher ke panggung setelah lama tidak tampil bersama dan tidak bicara, teman Pro 2. Dokumenter ini membawa penonton melihat berbagai aktivitas di balik tur, mulai dari persiapan dan latihan hingga suasana di belakang panggung serta penampilan Oasis di hadapan penggemar. Menurut informasi dari Disney, film tersebut juga menampilkan rekaman yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya serta wawancara bersama Noel dan Liam Gallagher. Keduanya bahkan duduk bersama dalam satu sesi wawancara untuk pertama kalinya setelah lebih dari 20 tahun, teman Pro 2. Reuni Oasis menjadi salah satu momen yang paling dinantikan penggemar musik Inggris. Setelah perpecahan yang membuat kedua bersaudara tersebut menjalani karir masing-masing dan tidak bicara satu sama lain, tour live 2025 menjadi momentum penting bagi Oasis untuk kembali berada dalam satu panggung dan satu tempat duduk. Film dokumenter ini tidak hanya menyoroti kemeriahan konser, tetapi juga perjalanan emosional yang menyertai proses reuni tersebut. Selain itu, mengutip dari Sony Music pada 18 Agustus 2026, film ini diproduksi Magna Studios dan dipresentasikan oleh Sony Music Vision. Dokumenter tersebut disutradarai Dylan Southern dan Will Lovelace, dengan Stephen Knight sebagai kreator. Proses produksi dilakukan dengan akses terbatas dan terhadap berbagai aktivitas Oasis selama tur, sehingga penonton dapat melihat sisi yang tidak pernah diperlihatkan dari perjalanan sebuah band ketika kembali menjalani tur besar. Bagi penggemar yang ingin menyaksikan film ini di layar lebar, Oasis Don't Look Back in Anger dijadwalkan mulai diputar di bioskop dan IMAX pada hari Jumat 11 September 2026. Khusus di Amerika Serikat dan Kanada, pemutaran awal IMAX dijadwalkan berlangsung pada Rabu 9 September 2026. Setelah periode penayangan di bioskop, film tersebut akan tersedia melalui Disney Plus untuk penonton internasional. Kehadiran dokumenter ini menjadi kesempatan bagi penggemar untuk melihat lebih dekat perjalanan reuni Oasis dan hubungan Noel serta Liam Gallagher. Tidak hanya menawarkan nostalgia melalui lagu-lagu populer seperti Wonderwall, Don't Look Back in Anger, dan Stand By Me, film tersebut juga merekam momentum ketika dua bersaudara yang selama bertahun-tahun dikenal memiliki hubungan yang tidak harmonis dan penuh dinamika ini, akhirnya kembali berdiri bersama di atas panggung sebagai sebuah band. Demikian info yang bisa aku hadirkan buat kamu di sore hari ini. Dan gak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan teman Pro 2. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Setelah ini kamu akan ditemani Kak Donata ya teman Pro 2 di program Jaga Malam. Dan nanti di pukul 17.41 kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: by kamu. Pro2FM.
1: Teman Pro2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

ينسم بو در انسان بحيان يان جدريكا درنه جنجلان كامي نبي محمد itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

gesekan. Aku bisa mendengar semua.

terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Eh, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Teman terbaik kamu.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Dr. Martin Rumar SPDMT menilai penyelenggara kesehatan sekolah atau unit kesehatan sekolah UKS di Papua Selatan masih perlu dibenahi agar dapat berjalan lebih maksimal di seluruh satuan pendidikan. Hal tersebut disampaikan dalam dialog RRI pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Menurutnya, penerapan pedoman kesehatan sekolah penting dilakukan karena kesehatan peserta didik berkaitan dengan proses pendidikan dan perkembangan anak. Ia menjelaskan penyelenggara kesehatan sekolah telah lama diterapkan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA-SMK. Namun pelayanannya perlu terus ditegaskan kepada kepala sekolah, guru, serta seluruh pihak terkait agar dilakukan secara rutin di lingkungan sekolah. Menurut Martin, kondisi Papua Selatan yang memiliki wilayah dan karakteristik daerah 3T menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program kesehatan sekolah. Masih terdapat sekolah-sekolah yang belum tersentuh secara maksimal dalam penyelenggara program kesehatan. Ia berharap kerjasama kedua instansi dapat diperkuat termasuk dengan memanfaatkan momentum awal tahun ajaran untuk memberikan informasi langsung kepada peserta didik dan orang tua. Dengan demikian pemahaman mengenai kesehatan dan pentingnya imunisasi dapat diberikan sejak awal proses pembelajaran. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2.

Polsek Kim menemukan tempat produksi minuman keras lokal jenis Sopi saat melaksanakan patroli jalan kaki di Kampung Kiworo, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Patroli yang dipimpin langsung Kapolsek Kimam itu mengudi itu gelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum setempat. Patroli dimulai dari Mako Polsek Kimam menuju Kampung Kiworo sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur sebelum menemukan lokasi produksi. Saat pelaksanaan patroli, anggota menemukan aktivitas pembuatan sopi di rumah warga berinisial GC. Namun saat petugas tiba di lokasi, GC diketahui melarikan diri melalui bagian belakang rumah. Barang bukti yang diamankan meliputi 1 buah dandang, 1 gulung plastik, 1 ember ukuran 25 liter, 1 baskom ukuran 40 liter dan 1 jerigen ukuran 5 liter berisi sekitar 3 liter sopi siap diedar. Kapolsek Kimam menegaskan bahwa patroli rutin akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Menurutnya, peredaran miras lokal menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu konflik sosial dan tindak kriminalitas di masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan patroli berakhir sekitar pukul 10 dalam keadaan aman dan lancar. Personil kemudian kembali ke Mako Polsek Kimam setelah menyelesaikan tugas pengamanan dan pemusnahan barang bukti di lokasi kejadian. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senang mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya, gini, tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal.
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini. berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robby Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Hiburan lagu-lagu bintang radio.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
3: Sejak kau pergi, semua terasa berbeda. Rumah yang dulu ramai menjadi sepi. Berat sekali rasanya mengingat kau sudah tak di sini. Ditinggalkan oleh seseorang yang menjadi panutan pertamaku di dunia ini. Baik atau buruk yang kau lakukan dan yang kau ajarkan padaku, akan kujadikan pelajaran untuk menjadikanku orang yang akan kau banggakan suatu hari nanti. Sekarang, mau tidak mau aku harus menggantikan beberapa hal posisimu di rumah. Itu pun berkat bantuanmu yang telah mengajarkanku berbagai hal. Tapi, masih banyak sekali yang belum kau ajarkan. Seringkali aku masih butuh bantuanmu. Tapi pada akhirnya, aku harus berusaha sendiri. Menolak kepergianmu sangat menyiksa. Tapi menerimanya pun sangat menyakitkan. Seringkali aku harus bercanda atas kepergianmu di depan yang lain, agar aku tidak terlihat sedih atas kepergianmu. Setidaknya, mengetahui engkau di sana sudah tidak menderita lagi dan bisa mengkonsumsi makanan manis dengan bebas, sudah cukup membuat diriku senang. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi, membuatkanmu secangkir kopi seperti biasanya, bertukar cerita, berdebat, dan memamerkan aku telah berhasil menjadi orang yang pantas kau banggakan dengan caraku sendiri berkat bantuan.

Oke, selamat malam teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahose ya. Tentunya di malam hari ini edisi tanggal 24 Agustus ya 2026 tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti. Selepas dari pukul 7 ya ada info Prado, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu bintang radio ya hingga pukul 8 ya. Dan selama 1 jam ke depan akan ada beberapa informasi seputaran perfilman ya yang sudah kami himpun ya dari berbagai sumber ya untuk menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, mungkin yang lagi bersantai ya, terutama bersama keluarga di rumah. Selamat malam saja buat kamu ya, dan selamat bersantai ya bersama keluarga tentunya teman Prado. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini masih seputaran perfilman ya teman Prado. Kita langsung ya ke informasi yang pertama ya. Di mana ada film dan Bandung hadirkan kisah romansa ya dua mahasiswa dengan latar kota Bandung. Film dan Bandung menghadirkan kisah cinta ya Basil dan Elma dengan latar kehidupan serta suasana khas kota Bandung ya. Film produksi Verona Films ya tersebut disutradarai oleh Rudy dan tayang serentak pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin teman Prado. Ceritanya berpusat pada Basil ya, seorang mahasiswa seni rupa dari keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah serta skripsinya. Ia menjalankan kios kaos bersama dua sahabatnya sambil menerima pekerjaan samping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari teman Prado. Kehidupan Basil berubah ya setelah bertemu dengan Elma, mahasiswa farmasi dari keluarga berada yang memiliki sifat pendiam dan tertutup teman Prado. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kedekatan setelah berhasil ya membuat desain kaos bergambar Elma yang kemudian menjadi viral teman Prado. Elma awalnya merasa terganggu ya karena wajahnya tersebar melalui desain kaos yang dibuat Basil tanpa persetujuannya teman Prado. Namun ya pertemuan dan interaksi keduanya menumbuhkan ya rasa cinta yang harus menghadapi berbagai tantangan teman Prado. Perjalanan hubungan Basil dan Elma turut menghadapi pertentangan keluarga ya, terutama dari ayah sang Elma ya. Iya, konflik tersebut membuat Basil harus memperjuangkan hubungan mereka sekaligus menghadapi keadaan yang menguji perasaan keduanya teman Prado.

Sam Raphael ya dipercayakan memerankan Basil, sedangkan Sana ya memainkan karakter Elma sebagai pasangan utama dalam film tersebut ya teman pro 2. Gaisha Leofronka ya, kemudian ada Theo Rasan ya, dan Paul Arol juga menjadi bagian dari jajaran pemeran film teman pro 2.

Ki serta Tike ya, teman pro dua jajaran pameran tersebut memadukan aktor muda dan senior ya untuk menghadirkan dinamika karakter dalam kisah romansa tersebut, teman pro dua. Dan Bandung sendiri merupakan adaptasi dari novel karya P.D. Baik ya, yang dikenal melalui karya-karyanya dalam Semesta Dilan ya, teman pro dua. Film ini menjadi kolaborasi P.D. Baik ya dengan Rudy yang sebelumnya dikenal sebagai sutradara Ada Apa Dengan Cinta, teman pro dua. Aduh, ini pasti nih seru teman pro dua karena sudah tayang ya pada hari Kamis kemarin ya di tanggal 20. Ini buat kamu yang pencinta film perfilman Indonesia ya, boleh ya untuk kamu nonton. Oke teman pro dua, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu menemani kamu di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana dong, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info perfilman. Tetap stay ya teman pro dua di Jaga Malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran perfilman ya, yang bakal Luna hadirkan untukmu dan yang sudah saya hadirkan untuk kamu ya, teman-teman kamu di malam hari ini nih, teman Prado. Yuk, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya, masih seputaran perfilman ya. Di mana ada ayah ya, ada judul perfilman yang ayah aku mau cerita ya, hadirkan kisah seorang ayah berusaha melindungi keluarganya, teman Pradua. Ayah aku mau cerita ya, menghadirkan kisah seorang ayah yang berjuang melindungi keluarganya. Film produksi Falcon ya tersebut disutradarai sekaligus ditulis Daniel Rifki dan sudah tayang di bioskop Indonesia juga ya pada 20 Agustus kemarin ya. Cerita berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya di desa Banaran ya. Kehidupan keluarga tersebut berubah setelah putri remajanya menjadi korban pelecehan seorang pemuda, teman Pradua. Upaya sang putri mempertahankan diri kemudian berujung pada kematian pemuda tersebut dalam sebuah kejadian tidak terduga. Situasi semakin rumit setelah diketahui pemuda itu merupakan putra tunggal dari seorang Kapolres ya, teman Pradua. Andi kemudian menghadapi penyelidikan aparat sambil berusaha menjaga keluarganya tetap aman dari berbagai konsekuensi. Ia hanya mengandalkan kecerdasan, insting, pengalaman hidup, serta naluri sebagai seorang ayah, teman Pradua. Aktor Vino G. Bastian dipercayakan memerankan Andi Budiman sebagai sosok ayah yang menjadi pusat konflik dalam cerita film tersebut, teman Pradua. Sementara itu, sang istri Marsha Timothy justru tampil sebagai Kapolres yang berada pada sisi berlawanan dengan karakter Vino. Selain keduanya, film ini turut dibintangi Niken Anjani, Visa Magnolia, Gunawan Sujradat ya, Priti Timothy dan Rizky Hanggono ya. Deretan pemeran lainnya mencakupi Queen Lobis ya, Sadana Agung ya, Norman Akiwen, Ibnu Gundul, Dani Darmawan, Faris Fajar, serta Askara Dena, teman Pradua. Menariknya, film Ayah Aku Mau Cerita merupakan adaptasi resmi dari film Thriller India yang kemudian sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia ya. Adaptasi tersebut membawa unsur drama keluarga, kemudian investigasi ketegangan psikologis ya, serta konflik mengenai keadilan dan pengorbanan, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan buat kamu, di mana Ayah Aku Mau Cerita ya, ini ada satu film ya yang hadir, yang sudah hadir di bioskop juga ya, ada kisah seorang ayah berusaha melindungi keluarganya, teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana teman Pradua, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info seputaran perfilman. Tetap stay ya di Jaga Malam.

tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Cupento.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info perfilman ya. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20:54 waktu Indonesia Timur. Dan kita di informasi yang terakhir ya, di mana ada kisah Oki dan Nirmala dari negeri dongeng akan diangkat ke layar lebar, teman Prado. Karakter-karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, Oki dan Nirmala.

Pilih memamerkan karakter Nirmala, peri baik hati yang dikenal dengan gaun merah muda dan tongkat ajaibnya, teman pro 2. Peran untuk aktris 24 tahun ini sebenarnya telah diumumkan sejak 2022 lalu ya, tetapi pembuatan film ternyata memakan waktu yang cukup lama ya. Sementara itu, karakter Oki akan diperankan oleh Azam Syauki. Ini dia adalah kurcaci hijau yang dikenal lincah dan baik hati, tetapi terkadang ceroboh dan usil sehingga kerap menimbulkan masalah, teman berdua. Dalam cerita aslinya, Oki dan Nirmala merupakan sahabat yang ditinggal di negeri dongeng. Keduanya sering berpetualangan membantu penghuni negeri tersebut yang menghadapi berbagai persoalan, teman produk. Petualangan mereka juga tidak lepas dari gangguan penyihir usil bernama Pipiot ya. Karakter yang diperankan Dea Panendra tersebut kerap mengganggu Oki dan Nirmala dengan berbagai ulahnya, teman produk. Selain Tisa, Asami, dan Dea, film ini juga dibintangi sejumlah artis yang sudah malang melintang di dunia seni perangnya. Misalnya Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, kemudian Ray Bong sebagai Aska, dan Anjasmara sebagai Peri Putih. Ya. Kemudian Karina Salim sebagai Ibu Lala, dan Indra Wibowo sebagai Pak Tobi Tabib ya, serta Diandra Agata sebagai Bidadari Ambara ya, Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai, dan Kala Madali sebagai Kala, teman berdua. Sedangkan naskah skenario untuk film ini ditulis oleh Tius ya. Produksi tersebut menjadi langkah baru untuk membawa karakter yang telah dikenal lintas generasi ke performa layar lebar, teman berdua. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang terakhir ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, dengan harapan semoga informasi seputaran perfilman yang sudah Dona hadirkan untuk kamu dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman berdua. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 21 ya kita akan mengikuti ya musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini Teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih Teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih Teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget Teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai,
0: Ais.
2: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Okay. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga.
2: Wow,
0: ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock,
2: ya,
0: bener-bener
2: ya,
0: saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif,
2: hip dut
0: juga ada lagi, gitu
2: naik
0: kan?
2: Naik gila, asli.
0: Bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat naik gila. Ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener. Kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Yeah. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
2: bener,
0: kan?
2: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hip-dut dengan hadirnya dengan indah kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya. Aduh, mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya nggak bisa dikotak-kotakan lagi,
2: iya,
0: gitu kan? Udah bener, banyak bener. Banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gua tuh karena kebetulan juga kan keluarga gua sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke. Okay.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gua bingungin. Makanya gua lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gua menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang
0: mungkin
2: benar.
0: Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
2: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes, ya? Benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wah anjir. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak yes. Semuanya bisa dinyanyikan dengan betul. Genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada gak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama okay. Kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua okay. Semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Yeah, dia selalu bilang kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi nggak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
2: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
2: Ya ini jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi. Okay.
2: Jadi pribadinya ini adalah jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya bisa luas tentang Hana ini tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
2: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji karena laki-laki itu yang dipegang
0: janji, omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya. Iya,
2: selain tangannya. Itu.
0: Selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album, EP jatuhnya. EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke. Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di bodoh ini. Jadi si bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyanyi.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya cara melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya, terus kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu cara melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah masihkah ada.
0: Iya, yang menceritakan tentang
1: masihkah ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada. Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay.
1: Itu
0: okay,
1: sih.
0: Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya,
0: gitu.
1: makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa harus ada ya. Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh. Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Totonyes. Jadi nggak heran kalau ditulisnya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin agak marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Kayak gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegan.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Baba mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut?
0: Baba pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Okay. Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gua bisa bicara sama kepribadian gua yang lain.
0: Benar.
1: Oh, gua kayak ya udah, lu nanyain kayak gitu ya gua nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gua gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gua marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gua sampaikan adalah ya, walaupun ini gua juga belum selesai ya
0: di
1: kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul banget.
0: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan.
1: Bener.
0: Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya, gitu kan? Benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga gitu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih,
0: ya kan? Pagi nih rekaman nih, gas ayo.
1: Gitu. Ayo, ya itulah. Prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat apa sih mau nyeraka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih aku.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener,
0: kan.
1: Bener. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Bener. Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan?
0: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam EP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya, iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes,
1: benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih. Benar.
0: Ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan? Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan? Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya? Secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke, kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman

0: sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
1: Oke, okay. Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya sih.
0: Harusnya ngejawab.
1: Pertanyaan semua-semuanya sih. Karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
0: Boleh.
1: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari, aduh nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, okay, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
1: Oke. Okay.
0: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra Sihombing.
1: Benar-benar.
0: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
1: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
0: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
1: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu. Oh, ya.
0: Jauh banget.
1: Jauh ya.
0: Jauh banget. Jauh banget, 300 kilo.
1: Aduh.
0: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
1: Oke, terakhir deh. Mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
0: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
1: Oh, video lirik ya.
0: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
1: Oh, wow.
0: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke, okay. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
0: Langsung ke Giusti Raka.
1: Oke.
0: Okay. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
1: Oke, okay. Bisa dicek ya.
0: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Thank you.
1: Alright, terima kasih.
0: Guesti. Thank you mas.
1: Thank you so much. Sukses
0: you
1: selalu.
0: Banget. Sukses. Amin amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
0: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
1: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Jalanan terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Nah, kita memperadu, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info ya, tadinya di pukul 21 ya, bakal kita sudah kita bersama ya, ada musik live chat langsung dari Broadway Ready Jakarta, dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan akan ada beberapa informasi ya yang sudah kami himpun ya dari berbagai sumber ya, untuk menemani kalian semua di malam hari ini teman peradua. Tapi sebelum ke informasinya, ya diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang mungkin sudah pada istirahat di rumah ya, selamat beristirahat saja buat kamu ya. Setelah seharian sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, pastinya sudah pada istirahat di rumah ya. Tapi sebelum ke tempat pembaringannya, ya jangan lupa ya untuk selalu memeriksa pintu jendela ya. Apakah sudah pada tutup belum nih ya? Kalaupun belum ya, segera ya untuk ditutup ya, atau di kunci ya jendelanya, dengan harapan bahwa semoga tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama ya teman peradua. Oke, kita langsung saja ya teman peradua ke informasi yang pertama ya. Ini ada satu informasi menarik nih buat kamu teman peradua. Di mana kamu merasa lebih produktif di malam hari itu ternyata hal yang normal ya teman peradua. Ini buat kamu yang sering kerja malam ya, atau kamu berproduktivitas di malam hari ya, ini merupakan hal yang normal ya. Ketika siang mungkin kamu tidak melakukan aktivitas itu pastinya ya, malam ya, tapi hal-hal yang produktif ya teman peradua, merasa lebih fokus ya dan produktif pas malam hari itu ternyata normal kok teman peradua. Iya, tiap orang punya waktu fokusnya masing-masing ya. Ada yang otaknya lebih on pas pagi hari, ada juga yang harus dapat feel kerja pas malam hari ya. Suasana malam yang lebih tenang dan minim gangguan juga bisa bikin kamu lebih gampang fokus dan menyelesaikan ya kerjaan kamu juga teman peradua. Tapi ingat ya, produktif malam hari bukan berarti harus begadang ya sampai pagi ya. Tubuh tetap butuh tidur ya, minimal 7 jam supaya otak bisa kerja dengan baik keesokan harinya teman peradua. Kalau memang jadi waktu paling produktif buat kamu ya, pakai buat kerjaan ya yang butuh fokus ya, tapi tetap kasih waktu, tetap kasih batas waktu ya, jangan sampai kerjaan beres ya tapi besok paginya malah ngantuk dan susah konsentrasi. Aduh, jangan ya teman peradua, ini berlaku ya buat kamu yang sering bekerja di malam hari ya. Boleh untuk kamu menyelesaikan pekerjaan kamu, tapi ingat bahwa istirahat itu sangat penting ya, minimal 7 jam ya, supaya besok pagi kamu bangun dengan baik, kemudian tidak konsentrasi kamu juga tidak terganggu ya di esok paginya ketika kamu sudah bekerja di malam hari ya. Boleh ya untuk tidak kerjanya sampai pagi ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu, mana-mana kamu di malam hari ini teman peradua. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Jaga malam.

Kita Pamprodo, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info yang menarik ya, yang sudah kami himpun ya. Dan tentunya kita di informasi yang berikutnya, teman Pamprodo, di mana ini ada info menarik nih buat kamu ya, teman Pamprodo. Kok makin tambah umur, perut makin buncit. Dan ternyata ini yang terjadi sama tubuh kamu. Aduh, ini siapa nih ya yang makin tua, perut semakin maju. Aduh, jangan ya. Kira-kira apa yang terjadi ya sama diri kamu? Kita simak sama-sama ya. Jadi bukan selalu karena kamu kebanyakan makan ya. Ya, ini ada beberapa ya apa ya? Iya. Yang pertama, kenapa sampai ya perut kamu semakin buncit ya? Ternyata bukan cuma soal makan ya. Ada perubahan hormon ya, hormon metabolisme, kemudian gaya hidup ikut berpengaruh ya ke cara tubuh ya untuk menyimpan lemak ya, teman Pradu. Semakin bertambah usia, semakin juga jadi lebih mudah numpuk ya di area perut, teman Pradu. Kemudian yang berikut ada hormon juga berperan ya, karena kalau kadar estrogen turun, apalagi kalau sudah menopause ya, distribusi lemak bisa bergeser ke perut ya. Nah, hal ini yang bikin lingkaran pinggang jadi menambah ya, meski pola hidup tidak berubah, teman Pradu. Kemudian yang berikutnya ada kurang banyak gerak ya, terus pola makan tidak sehat ya, mageran juga bikin perut buncit ya, kalau berat badan naik, kemudian tubuh jadi makin sulit ya ngatur rasa lapar dan kenyang, teman Pradu. Jadi kebiasaan harian tetap punya pengaruh besar ya, teman Pradu. Yang berikutnya, tenang, bisa dikelola kok ya. Ini jadi jangan panik ya kalau sudah perut buncit ya. Ini jangan kamu panik-panik ya. Ada bisa dikelola juga ya. Yang pertama, hilangin perut buncit bisa diatasi dengan kebiasaan lebih sehat ya. Ayo mulai rutin gerak ya, jaga pola makan, kemudian tidur yang cukup, dan kelola stres. Tapi kalau berat badan sulit dijelaskan ya, coba perhatikan juga ya hormon seperti tiroid dan insulin, teman Pradu. Oke, teman Pradu, itu kenapa sampai ketika umur kamu semakin tua, perut kamu semakin buncit. Itu karena pertama ya, kita sudah bahas bersama ya, di mana ada kenapa sampai bisa perut buncit ya. Pertama karena perubahan hormon juga ya, kemudian gaya hidup ya. Yang berikut hormon juga berperan ya, ada kurang banyak gerak juga, ini sampai bisa berpengaruh ya ke perut yang buncit ya. Ini buat yang buncit-buncit ya, tolong untuk diperhatikan ya, jangan sampai tidak gerak ya. Boleh ya mageran, jangan sampai terus menerus ya, karena bisa berpengaruh juga ya ke buncit kamu itu ya. Oke, teman Pradu, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik, teman Pradu.

0: tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
1: Sini. Ikut.
0: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Bagaimana para dua tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22.50 menit waktu Indonesia Timur, dan tentunya kita di informasi yang terakhir ya untuk program jaga malamnya Tema Pro 2. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya, di mana ini ada ya cara semprot parfum ya di leher bisa rusak tiroid, mitos atau fakta nih Tema Pro 2. Bukan berarti ya parfum langsung nyerang di tiroid ya. Belum ada bukti ya kalau semprot parfum di leher bikin bahan parfum lebih banyak masuk ke kelenjar tiroid ya. Jadi anggapan kalau bahan parfum langsung masuk tiroid kalau disemprot ke kulit leher yang tipis masih belum ada bukti ya Teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya, tapi tidak 100% aman juga ya. Risiko yang lebih mungkin itu reaksinya di kulit ya. Soal parfum bisa bikin kulit kemerahan, kemudian gatal atau perih ya. Ruam juga, iritasi atau alergi ya, ini terutama kalau kulitmu sensitif atau punya riwayat eksim ya Teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya ada satu lagi ya, matahari ya. Leher sering kepapar area terbuka ya. Buat sebagian orang bahan pewangi tertentu bisa bikin kulit lebih sensitif ya sama cahaya ya. Makanya paparan matahari bisa ningkatin risiko perubahan warna kulit atau hiperpigmentasi Teman Pro 2. Kemudian jangan semprot terlalu dekat dengan wajah ya. Leher juga dekat sama hidung dan mulut ya. Jadi kalau kamu semprot parfum terlalu dekat ya, aerosol atau partikel pewanginya jadi lebih gampang terhirup ya. Nah, buat orang yang sensitif, aroma kuat kayak parfum bisa bikin bersin, kemudian hidung mampet, batuk atau bahkan iritasi tenggorokan Teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya, parfum di leher bikin kanker. Kita simak ya. Ini belum ada bukti ya yang menunjukkan kalau pakai parfum di leher bikin kanker atau berefek tiroid ya. Yang lebih perlu diperhatikan itu justru kondisi kulit dan sensitif masing-masing orang ya Teman Pro 2. Kemudian yang berikut, cara kalau tetap mau pakai parfum di leher ya. Ini cara ya untuk kamu yang mau pakai parfum di leher ya. Kalau tetap aja pengen pakai parfum di leher ya, caranya lebih aman ya dipakai secukupnya ya. Jangan kena kulit luka atau iritasi ya. Jangan kena kulit yang habis cukuran ya, kemudian jangan kena matahari berlebihan ya. Sama ya, kalau punya kulit sensitif ya, mending coba dulu di area kecil ya Teman Pro 2. Kesimpulannya, semprot parfum di leher bukan ancaman khusus ya buat tiroid, tetapi tetap bisa bikin iritasi, kemudian alergi dan fotosensitif ya, terutama buat kulit sensitif ya. Kalau tiap pakai parfum kulitmu malah gatal, merah, perih, muncul ruam, jangan bandel ya, pakai di situ terus ya. Kamu masih semprot di leher atau di mana nih Teman Pro 2? Oke, Teman Pro 2, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Ini mitos atau fakta ya, semprot parfum di leher bisa rusak tiroid ya. Ini kita sudah simak bersama-sama ya beberapa penjelasan yang cukup menarik ya buat kita semua Teman Pro 2.
Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 5 sore ya hingga pukul 22 lewat 55 menit. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan nantinya di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi teman Pro 2 di pukul 5. Dan tentunya kamu akan di

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggorengan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Terbaik kamu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Sya'ban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Teman terbaik kamu.

0: gumun banget ya Kim. Entah berapapun episode nek, apapun judulnya, mesti aku sing datang paling gasik kalau lagi ronda. Padahal ya sudah teklelet-leletin berangkatnya, tapi ya tetap saja datang paling gasik. Mana krimis begini lagi, jan-jan. Suasana krimis begini tuh paling enak ya kruntelan di rumah. Malah ngeronda sendirian. Nah, oke. Akhirnya partner in crime sudah datang. Pak Didi, gagian ngene kok.
1: Assalamualaikum Pak RT Yatno.
0: Waalaikumsalam. Jan, dening telat banget Rika.
1: Maaf ya Pak, aku telah datang bukan tanpa sebuah alasan.
0: Awas lo nek alasannya klise.
1: Alasannya ini menyenangkan karena aku datang berkaitan dengan cangkringan.
0: Cangkringan? Cangkringan apakah itu Pak Didi?
1: Cangkringan yang akan membawa suasana menjadi riuh penuh kehangatan.
0: Mantep ya. Gak apa-apa kok Pak.
1: Oke, aku kan arep mangkat. Bojoku ngomong, kok disik lagi gawe gedang goreng, karo gawe jahe susu, jere ben pas ronda dadi anget, ben ora masuk angin. Masuk mbok?
0: Masuk Pak Didi. Cocok tenan, ini baru warga yang pengertian.
1: Loh ya jelas, wargane siapa dulu? Wargane Pak RT Yatno gitu loh.
0: Ya wis, mana ini gedang gorengnya?
1: Monggo Pak, langsung sikat saja.
0: Ini namanya bukan gedang goreng, Pak.
1: Lah.
0: Aduh.
1: Terus apa, Pak?
0: Ini namanya nanas.
1: Panas bok Pak lah.
0: Ya, nanas banget kok kayak. Nanas.
1: Lah wonge si panas kemebul kok diplok aja. Ya jelas kepanasan.
0: Ya namanya juga tergiur kok, Pak.
2: Ramai temen kok, Jan.
0: Pak Yono. Sini, Pak. Oke. Nicipi pisang goreng rasa nanas.
2: Ah, masa anak pisang goreng rasa nanas?
0: Walah, kalau tidak percaya, ge, monggo dicicipi saja ini.
2: Bismillah. Waduh, nanas.
1: Jan, ora RT nek ora warga nek, pinter ngelawak kabeh kok ya.
2: Mending pinter ngelawak, Pak Bro, daripada pinter yang gawe drama baik.
1: Lah, contohnya sih?
2: Lah, drama itu pengadilan kasus jenderal polisi, tembak polisi, mbok sampai sekarang belum rampung-rampung.
1: Iya ya, kapan gue endingnya ya?
0: Lah ya mbok Pak, lawang belum ada titik temu sampai sekarang. Pokoknya makin kesini gue makin rumit Jan.
2: Iya ya Pak, berasa nonton sinetron. Kalau sinetron makin tambah episode kan masalahnya makin rumit.
1: Kayak sinetron Ikatan Cinta ya Pak? Makin kesini makin ada aja dramanya ya.
2: Nah, betul banget itu. Jadi nggak tahu endingnya gimana. Tambah terus masalahnya.
0: Nah, kita tunggu saja nih endingnya seperti apa. Apakah ada fakta terbaru yang terkuat? Ya toh?
2: Saya sudah males nontonnya, Pak. Mending ganti channel aja.
0: Ngomong-ngomong ganti channel, apa TV sampean sudah ganti digital apa belum ini?
1: Alhamdulillah sudah, Pak. Sebelum ada pengumuman pergantian dari manual ke digital, saya sudah beli set-top box.
2: Saya juga sudah, Pak. Kalau tidak ganti set-top box, resikonya sangat besar, Pak.
0: Hah? Resiko apa, Pak?
2: Istri saya bisa marah-marah karena ketinggalan acara gosip.
0: Walah, sama dong, Pak. Istri saya juga penikmat acara gosip TV. Saben hari ya lihatnya cuma gosip mulu.
1: Jan, ayah-ayah wah yakin, tapi memang setelah pasang set-top box, channelnya makin banyak dan TV-nya sudah nggak ada semutnya lagi ya.
0: Betul sekali, TV jadi bening dan jernih.
2: Dan istri saya makin seneng le nonton acara gosip. Lebih ngerinya lagi.
1: Apa Pak?
2: Saya juga jadi kecanduan nonton gosip.
0: Sama dong.
1: Ya sudah, ayo disambi sambil nyeruput jahe susunya, mbok keburu adem.
2: Saya kebagian toh.
1: Lo ya jelas kebagian, monggo dituang sendiri.
2: Siap.
1: Itu tremos isinya jahe susu, tinggal tuang, seruput, kepiar.
2: Siap. Seger, enak tenan.

0: Halo Pak RT. Halo bapak-bapak semua.
1: Pak Steven, Pak Daud, sini mampir Pak, ada anget-anget ini.
0: Oke, siap Pak.
2: Sepertinya habis tanding olahraga Pak Pak?
3: Enggak Pak, biasa main-main saja.
1: Masih suka main badminton apa Pak?
0: Sekarang lagi suka main tenis lapangan Pak.
4: Wah, jos, olahraganya orang kaya. Nak aku ya cukup tenis meja bae lah.
0: Alah, enggak kok Pak. Semuanya juga bisa kok main tenis lapangan.
3: Iya Pak, ya walaupun memang agak modal dikit, tapi kalau emang niat mesti bisa Pak.
4: Nah, itu modalnya Pak yang gak ada.
1: Tumben sekarang mainnya tenis lapangan. Biasanya badminton Pak.
3: Ya biar sedikit upgrade aja Pak. Biar kekinian aja Pak.
0: Iya Pak, ini juga gara-gara ikutan artis Vindes, Vincent Desta itu loh.
2: Oh, yang kemarin bikin acara tiba-tiba tenis itu ya?
0: Nah, iya betul banget itu Pak.
2: Kalau Vindes memang begitu, tiba-tiba bikin acara pingpong, terus badminton, tiba-tiba tenis. Besok-besok bisa-bisa bikin tiba-tiba tinju, sepak bola, tiba-tiba tinju, tiba-tiba MMA.
0: Bisa jadi itu Pak, tapi main tenis lapangan itu mengasyikan loh Pak.
3: Iya Pak, kapan-kapan ayo kita latihan tenis bareng Pak.
2: Kapan-kapan deh.
4: Ya kalau saya tah boro-boro Pak, daripada beli raket mending beli berasnya Pak.
3: Lah kan bisa nabung dulu Pak, biar raket tenisnya kebeli.
4: Kalaupun nabung mending buat beli kambing Pak.
3: Lah kok kambing?
4: Iyalah kambing, biar bisa buat kurban tahun depan.
1: Sepertinya Pak Yono sama Pak Didi ini sudah jadwalnya keliling ngambil jimpitan ini.
2: Oh iya, ayo Pak Yono.
4: Ayo Pak, sekalian ngadem, di sini hawanya panas.
2: Punten Pak Steven dan Pak Daud, saya keliling dulu ya.
0: Silakan Pak Didi.
1: Oh iya. Monggo sambil disambi jajanan dari kami. Monggo.

0: Pak Yono, jangan ngedubel baik, ora ilok.
1: Lah, wong Pak Daud sepertinya sengaja sudah tahu kalau saya nggak bakalan yang namanya main tenis. Masih saja diajakin. Kan ya kesane sombong pisan, iya toh?
0: Sebenarnya ya tujuannya Pak Daud ada benernya. Namanya juga ngajak, kan ya bebas.
1: Tapi ya lihat-lihat situasi dan orang yang diajak dong.
0: Wis Pak, sing selok. Jangan bikin drama di dalam RT kita. Kita tanggapi segala sesuatu situasi dengan hati yang jernih.
1: Astagfirullahaladzim. Mungkin saya yang terlalu sensi, Pak.
0: Bener. Kata Kit Jamano, sampean terlalu baper.
1: Sepertinya, Pak.
2: Kamu itu kurang ajar ya, Mas? Udah 2 hari nggak pulang.
0: Waduh, suara ribut-ribut apa itu, Pak Yon?
1: Sepertinya suaranya dari rumahnya Mas Susilo.
2: Ternyata kamu ketahuan sama perempuan lain.

0: Kok guyu?
1: Lah, iya kok malah tertawa. Piye to iki?
2: Aduh, Pak. Jenengan berdua itu salah paham, Pak. Mana mungkin saya berani nampar istri saya, Pak?
3: Iya, Pak. Mana mungkin kami berdua itu bertengkar, Pak.
1: Tapi tadi saya lihat Mas Susilo mau nampar Mbak Ning sih, kan?
2: Punten, Pak. Anu nuun sewu nih. Ini jangan pegang saya terus nih, Pak. Saya aman kok, Pak.
4: Maaf. Ya, Mas Sus.
2: Ya, wis monggo. Monggo, Pak Didi, Pak Yono, duduk dulu monggo. Biar saya dan istri saya akan menjelaskan perkara yang sebenarnya. Monggo, ayo Jo, jelaskan ke bapak-bapak ini.
3: Jadi gini, Pak. Saya tuh sama Mas Susilo itu lagi bikin konten untuk YouTube. Konten humor. Dari kasus yang kekinian. Karena kemarin lagi marak kasus KDRT-nya artis. Nah, kami bikin versi yang parodinya. Jadi yang Bapak dengar dan Bapak lihat itu semuanya hanya acting, Pak.
1: Ah, moso, kalau memang lagi bikin konten, mana kameranya?
3: Lah itu ada dua kameranya tuh.
4: Walah Gusti, iya je.
2: Ya maaf Pak kalau dikiranya beneran, tapi ini benar-benar saya lagi bikin konten parodi di YouTube, Pak.
1: Walah, begitu tuh. Ya maaf saja, kami berdua kan sedang keliling ronda, terus lewat rumahnya Mas Susilo. Nah, saya dengar kalau kalian lagi bertengkar, dikiranya beneran, ternyata hanya drama saja.
3: Betul Pak, maaf atas sedikit miskom ini ya. Besok-besok biar nggak ada miskomunikasi lagi, pas nanti kami bikin konten, tak izin dulu sama Pak RT ya, ataupun tetangga kami.
2: Iya Pak, biar nggak dikira beneran lagi.
1: Nah, itu lebih baik. Saya juga setuju kalau begitu.
2: Punten Pak, ini saya malah lupa belum mematikan kamera ini Pak.
4: Loh, sedari tadi berarti kami di syuting ya?
2: Iya Pak, maaf ya Pak ya, maaf ya.
1: Nggak apa-apa Mas Sus. Mbok siapa tahu mau diupload terus jadi viral.
2: Wah, bisa juga itu Pak.
4: Walah jangan panceng drama, oh drama, ada-ada saja kisahnya.

drama radio berjudul Drama Oh Drama, karya Putra, dengan para pemain Arya, Dosan, Priyo, Onyx, Ogit, Rini, dan Yusuf. Teknik dan montase Trianto Utomo. Penata rekaman Rahayu Setiarini. Produser Budi Anoto. Dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: pagi dan salam kreatif dari gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Suatu hari, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah hukum yang utama dan pertama. Hukum utama dalam hukum Taurat ialah mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah hukum yang utama bagi para pengikut Kristus. Keduanya tidak terpisahkan dan saling terkait satu dengan yang lain. Apakah kita selama ini sudah mengindahkan hukum utama ini? Atau sebaliknya, apakah kita lebih mencintai diri sendiri sehingga tidak ada tempat lagi bagi Tuhan dan sesama? Yesus menyatakan pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab para Nabi.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Polres Merauke mengungkap kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolres Merauke pada hari Jumat 21 Agustus lalu. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim AKP Lukita Kaputra dan Kasih Humas Ibda Andre MSB memaparkan kronologi serta temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgujaya, Kota Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian proses panjang selama hampir 9 bulan. Tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi, 4 orang ahli, olah TKP, pemeriksaan barang bukti, uji forensik, digital forensik, hingga ekshumasi. Dari hasil tersebut, pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara narasi awal dengan fakta objektif di lapangan. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP, yang merupakan ayah kandung korban. Motif dibalik peristiwa ini berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap korban. Tersangka juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada tanggal 28 Oktober 2025. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jungto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana maksimal yang dihadapi adalah 15 tahun penjara.

Kita ke info berikutnya. Personel Polsek Kurik berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan warga Kampung Kaiburse meninggal dunia. Peristiwa tragis tersebut terjadi di rumah salah seorang warga Kampung Kaiburse, Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Minggu malam. Korban berinisial JPG dengan usia 25 tahun dilaporkan tewas setelah mengalami luka tembak anak panah di bagian dada. Kejadian bermula ketika korban terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya terkait persoalan makanan di dalam rumah. Tidak lama kemudian, terduga pelaku yang berinisial FVG dengan usia 20 tahun datang membawa busur dan anak panah. Saat bertemu dengan korban, terduga pelaku diduga langsung melepaskan satu anak panah yang mengenai dada korban tepat di bawah ulu hati.

Dalam kondisi terluka, korban sempat meminta pertolongan kepada istrinya sebelum akhirnya dilarikan ke Puskesmas Kumbe untuk mendapatkan penanganan medis. Korban tiba di Puskesmas Kumbe sekitar pukul 1.10 waktu Indonesia Timur dini hari. Namun kondisinya terus menurun. Hanya sekitar 10 menit kemudian tenaga medis menyatakan korban meninggal dunia. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan luka tusuk anak panah sedalam 10 hingga 11 cm serta luka robek pada lengan kiri akibat benda tajam. Kapolsek Kurik, Ibda Widi Mulyono Esos segera memerintahkan personil untuk melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Upaya pencarian melibatkan koordinasi dengan kepala kampung, tokoh adat serta masyarakat kampung Kaiburse. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur pagi hari, personil yang dipimpin Kanit Intelkam Aibtu Heri Margo berhasil mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan. FVG kemudian dibawa ke Pos Malin, Distrik Kumbe sebelum akhirnya digelandang ke Mako Polsek Kurik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu buah anak panah yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Sepanjang proses penanganan, personel terus berkoordinasi dengan keluarga korban, aparat kampung dan tokoh adat untuk menjaga stabilitas keamanan.

Kita ke info terakhir. Grup musik El Pamarep turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan melalui konser amal Pray for Flores NTT yang digelar di kawasan Tugu Lingkaran Brawijaya pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Keterlibatan El Pamarep juga menjadi upaya untuk mengikis stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan. Kreativitas dan bakat yang dimiliki tetap dapat diarahkan untuk kegiatan positif serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara yang tengah menghadapi bencana. Seluruh donasi yang terkumpul di kawasan Libra kemudian diserah terimakan secara transparan kepada Koordinator Penanggulangan Bencana Flores NTT. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video juga dipublikasikan melalui kanal media sosial resmi sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus untuk memperluas pesan kepedulian kepada masyarakat. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, selamat berlibur dan juga selamat menikmati hari ini. Buat kamu yang baru bangun, jangan lupa untuk langsung minum 2 gelas air putih ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah bangun, jangan lupa untuk sarapan karena kamu perlu energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Dan yang udah beraktivitas, selamat menjalani hari ya. Kamu mau ngapain nih hari ini dan apa agenda kamu di hari ini nih teman Pro 2? Ya teman Pro 2, gak bosan-bosannya aku mengingatkan kamu untuk selalu menjaga kesehatan di musim kemarau ini ya teman Pro 2. Kayaknya air lagi susah ya teman Pro 2 kira-kira ini. Dan juga harga penyedia air itu kayaknya lagi naik gitu teman Pro 2. Kita berharapnya semoga musim kemarau ini juga membawa hal-hal baik ya teman Pro 2. Dan juga kita selalu doakan saudara-saudara kita di NTT yang sedang terdampak musibah ya teman Pro 2. Serta kita mendoakan semoga kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan bisa segera teratasi dan kembali normal ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Sepada aku bakal ngasih tahu kamu di tanggal 25 Agustus ini ada peringatan apa.

Kedua, di tanggal 25 Agustus ini, tepatnya di tahun 2026, ditetapkan sebagai hari untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bakal aku kasih tahu sedikit nih, berdasarkan sejarahnya, istilah Maulid berasal dari bahasa Arab, yaitu Maulid, yang berarti tempat atau waktu kelahiran. Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi biasanya diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, pembacaan solawat, ceramah, dan kegiatan sosial teman Pro 2. Peringatan tersebut juga menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali mengenang kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Oke teman Pro 2, di tanggal 25 Agustus ini hanya satu peringatan itu teman Pro 2, yaitu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 25 Agustus ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, dan juga segala impian kamu tercapai. Oh, lupa satu. Semoga aku, kamu, dan kita semua banyak rezeki dan banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Oh iya, teman Pro 2, aku juga pengen ngasih tahu kamu, LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus ini ya teman Pro 2, dan ditutup hingga 30 Agustus nanti. Dan Bintang Radio Indonesia 2026 ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas yang masih berlaku ya, bisa pakai KTP, kartu SIM, resi KTP. Kalau kamu masih sekolah atau masih mahasiswa, kamu bisa pakai kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Atau kalau kamu belum punya ya, pakai akta kelahiran juga bisa teman Pro 2. Dan memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan mengandung atau menyusui ya teman Pro 2. Bagi kamu yang berminat bisa melakukan pendaftaran secara online di halaman https://bintangradio.rri.id. Atau kalau kamu bingung, kamu pengen daftar online, langsung datang aja ke RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke ya teman Pro 2. Pasti teman-teman di Kota Merauke udah tahu lah letaknya RRI Merauke di mana, ya kan? Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi dengan durasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Dan jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau men-tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu seluruh peserta juga diwajibkan untuk memfollow akun Instagram @rri_merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @rri_merauke dan @bintangradio_id. Jadi buat teman Pro 2 yang punya suara-suara emas, suara-suara keren, dan juga punya kemampuan bernyanyi, silahkan mendaftar Bintang Radio Indonesia 2026. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 7.15 hingga 8.50 aku akan menemani kamu dengan info-info pagi hari. Tapi nanti dulu ya, aku spillnya nanti ya teman Pro 2, kita sarapan dulu. Aku belum sarapan nih, kalau kamu juga belum sarapan, yuk kita sarapan bareng-bareng. Oke teman Pro 2, untuk menemani sarapan pagi ini bakal aku puterin lagu-lagu yang akan menghibur kita semua. Stay tune di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kembali lagi di Spada, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kamu pernah nggak ngerasain kayak jenuh banget gitu main HP dan juga scroll sosial media? Atau mungkin ngelihat story-story, kayaknya udah bosan dan isi kepala tuh rasanya kayak nggak nyaman aja gitu, teman Pro 2. Banyak yang mengalami hal ini, tapi juga banyak yang belum tahu cara untuk mengatasi hal tersebut, teman Pro 2. Aku akan mengajak kamu untuk membahas digital detox, mengistirahatkan otak dari layar gawai. Digital detox adalah sebuah periode waktu di mana seseorang secara sadar memilih untuk berhenti total atau membatasi penggunaan perangkat teknologi digital seperti smartphone, komputer, tablet, dan media sosial. Tren gaya hidup ini bertujuan untuk memutus rantai ketergantungan pada koneksi internet yang seringkali menyebabkan kelelahan mental, stres, dan hilangnya fokus. Dengan melakukan detox digital, kita memberikan kesempatan pada otak untuk beristirahat dari bombardir informasi yang nggak ada hentinya, dan juga untuk kembali fokus pada kehidupan nyata.

Praktik ini sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan oleh para pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa, hingga siapa saja yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk terhubung secara digital. Di era modern ini, banyak orang tanpa sadar telah menjadi budak notifikasi. Merasa cemas kalau nggak pegang HP dan terus-terusan membandingkan hidupnya dengan orang lain di media sosial. Bahkan sampai ada yang ngecek HP terus teman Pro 2. Bahkan ada yang meneliti katanya tiap 2 menit sekali orang-orang itu pada ngecekin HP. Ngecek ada notifikasi nggak. Padahal nggak ada yang ngechat atau nggak ada kepentingan apa-apa tuh teman Pro 2. Kelompok ini adalah yang paling rentan mengalami kejenuhan dan gangguan kesehatan mental akibat paparan layar yang berlebihan. Detox digital ini dapat diterapkan dimanapun kita berada, namun lokasi yang paling krusial untuk memulai adalah dari lingkungan rumah dulu. Terutama di area pribadi seperti kamar tidur ya teman Pro 2. Membiarkan ponsel tetap menyala di samping tempat tidur hanya akan mengganggu kualitas tidur dan memicu dorongan untuk mengecek notifikasi sesaat setelah bangun. Selain rumah, tempat kerja atau bahkan saat berlibur juga bisa menjadi lokasi strategis untuk menerapkan zona bebas gawai untuk menciptakan interaksi sosial yang lebih berkualitas. Waktu terbaik untuk memulai digital detox adalah segera setelah kita merasakan tanda-tanda kelelahan mental. Seperti sulit konsentrasi, gampang ke-distract segala sesuatu yang ada di sosial media atau di HP. Kamu pengen cari sesuatu di Google tapi malah buka Instagram dan itu berjam-jam kamu scroll padahal nggak ada yang dicari tuh teman Pro 2. Lalu mengalami cemas berlebihan atau gangguan tidur itu juga termasuk dalam tanda-tandanya teman Pro 2. Namun daripada menunggu kondisi memburuk, penerapan detox digital secara rutin seperti jam bebas gawai sebelum tidur atau akhir pekan tanpa media sosial sangat disarankan sebagai langkah pencegahan. Konsistensi dalam mengatur waktu offline adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup di tengah gempuran teknologi. Perlu diketahui, alasan utama mengapa digital detox menjadi sangat penting saat ini adalah untuk memulihkan dan menjaga kesejahteraan mental serta fisik kita. Kamu pernah nggak teman Pro 2 main HP yang sering dan juga dalam jangka waktu lama? Terus habis itu kamu rasanya mual teman Pro 2. Itu salah satu tanda-tandanya tuh teman Pro 2. Paparan terus-menerus terhadap layar gawai dan informasi yang serba cepat, bahkan melalui short video juga, itu ternyata dapat memicu produksi hormon stres atau kortisol secara kronis dan berlebihan. Meledak-ledak tuh hormon stresnya teman Pro 2. Dengan beristirahat sejenak dari dunia digital, kita dapat menurunkan kecemasan, meningkatkan fokus dan kreativitas, memperbaiki kualitas tidur, serta membangun kembali hubungan yang lebih bermakna dengan orang-orang di sekitar kita secara langsung. Untuk menerapkan digital detox yang efektif, kamu nggak perlu langsung matikan semua perangkat selama berhari-hari ya teman Pro 2. Tapi mulailah dengan langkah-langkah yang bertahap. Langkah pertama bisa dengan cara mematikan notifikasi atau menetapkan waktu spesifik untuk ngecek media sosial. Misalnya kamu menetapkan jam untuk ngecek media sosial cuma boleh dari jam 12 sampai jam 2 atau dari jam 5 sampai jam 7. Dan hanya di waktu-waktu itu saja kamu boleh buka media sosial teman Pro 2. Selain itu jangan. Satu lagi, terapkan aturan tanpa telepon genggam atau tanpa HP di meja makan dan di kamar tidur. Jadi kalau makan, sebaiknya jangan sambil nonton teman Pro 2. Dan kalau memungkinkan, lakukan weekend off grid atau akhir pekan tanpa koneksi internet. Jadi matikan data HP kamu atau matikan segala akses internet kamu sebulan sekali untuk sepenuhnya menyegarkan pikiran dan kembali terhubung dengan diri sendiri serta alam. Dan itulah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk melakukan digital detox, yaitu mengistirahatkan otak dari layar HP. Ya teman Pro 2, setelah ini aku bakal mengajak kamu, aku bakal ngasih tahu kamu tips mengurangi kebiasaan scroll media sosial sebelum tidur. Siapa nih yang sering seperti ini? Oke, jangan kemana-mana. Kita bakal kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Balik lagi di Spada Teman Pro 2. Teman Pro 2, waktu tidur kita seringkali terganggu karena terlalu lama scroll media sosial. Awalnya kita cuma ingin lihat satu konten tapi akhirnya malah keterusan scroll dan gak berhenti berjam-jam, Teman Pro 2. Batasi penggunaan gawai setidaknya 30 menit sebelum kamu tidur ya. Pasang alarm agar kamu tahu kapan waktunya berhenti bermain handphone.

Dan berikut ini adalah beberapa tips untuk mengurangi kebiasaan scroll media sosial sebelum tidur. Yang pertama, sebaiknya jangan taruh handphone di dekat kamu ya teman Pro 2, apalagi pas mau tidur. Dan kamu harus 30 menit itu gak ngapa-ngapain dan gak pegang HP teman Pro 2. Lalu sebaiknya kamu membatasi waktu untuk bermain teman Pro 2. Berikutnya, letakkan di meja atau di tempat lain yang sulit dijangkau teman Pro 2. Atau enggak kamu sambil ngecas gitu ya teman Pro 2. Taruh di mana sambil dicas gitu HP-nya. Jauhkan jangkauan handphone dari tempat tidur agar nanti kamu nggak sulit untuk mengambilnya kembali. Biasanya kalau udah baring itu udah mager teman Pro 2 untuk mau ambil HP, itu jadinya males. Dan setelah itu biasanya langsung ketiduran teman Pro 2. Jangan lupa matikan yang tidak penting menjelang tidur teman Pro 2. Notifikasi yang terus muncul bisa membuat kamu kembali membuka HP. Berikutnya, ganti kebiasaan scroll media sosial dengan kegiatan yang lebih santai sebelum tidur. Kamu bisa membaca buku, mendengarkan musik, atau mendengarkan podcast, atau melakukan peregangan ringan sebelum tidur. Tapi jarang banget yang melakukan peregangan. Biasanya sih mendengarkan musik, atau biasanya juga mendengarkan podcast ya teman Pro 2. Atau nonton video-video apa gitu, video edukasi di YouTube sebelum kamu tidur. Berikutnya, kurangi durasi media sosial secara perlahan agar kamu terbiasa dan bisa membangun habit baru atau kebiasaan baru. Contohnya, kurangi waktu penggunaan handphone selama 10 menit tiap malam. Tapi bagusnya sih setengah jam ya teman Pro 2, 30 menit nggak pegang HP. Dan yang terakhir, mengurangi kebiasaan scroll media sosial tidak harus dilakukan dalam satu waktu teman Pro 2 atau dalam satu malam. Mulai dari perubahan kecil dan melakukan batasan-batasan secara konsisten setiap harinya teman Pro 2. Dan buat kamu, kalau kamu susah tidur, kamu bisa mengedipkan mata 100 kali teman Pro 2. Tapi ingat, jangan ada HP di sekitar kamu ya teman Pro 2, biar kamu nggak kedistract untuk ngambil HP dan scroll media sosial lagi. Memang handphone ini punya dampak yang besar juga teman Pro 2 terhadap kita. Bahkan bisa mengurangi fokus ya, mengurangi fokus dan juga mengurangi apa ya, ketelitian kita gitu teman Pro 2. Bahkan kadang kita kalau sudah main HP itu lupa tadi buka HP mau ngapain ya. Nah, siapa tuh yang sering begitu? Jadi buat kamu yang mau detox digital atau mengurangi kebiasaan scroll handphone sebelum tidur, ya alangkah baiknya jadi ya dimatikan aja ya teman Pro 2 HP-nya sebelum tidur, lalu kedipkan mata 100 kali, setelah itu kamu tidur. Tapi kalau mau tidur juga masih pegang HP dan nonton YouTube atau mendengarkan musik, ya masih dalam seputaran dunia internet tuh teman Pro 2. Agak gimana ya, agak ambigu juga. Dan itulah beberapa tips mengurangi kebiasaan scroll media sosial sebelum kamu tidur. Ya teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan prakirawan stasiun meteorologi MOPA Merauke. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2. Teman Pro2, kita di segmen info cuaca. Namun kita memohon maaf karena kita belum bisa terhubung dengan BMKG Merauke dikarenakan kendala teknis di studio kami. Namun berdasarkan rilisan perakiraan cuaca Kabupaten Merauke yang berlaku tanggal 25 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh BMKG, untuk hari ini pagi hingga dini hari nanti dominan cerah berawan, teman Pro2. Dengan suhu udara berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar 53 hingga 93%. Serta kecepatan angin timur sampai dengan tenggara 10 hingga 35 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Asmat 0,5 hingga 0,75 meter. Yosudarso 0,75 hingga 1,25 meter. Merauke 0,75 hingga 1 meter. Dan Laut Arafuru Timur 1 meter hingga 1,5 meter. Untuk pasang maksimum pertama, 4,1 meter terjadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Pasang maksimum kedua, 4 meter pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Serta untuk surut minimum, yang pertama 1,2 meter pada pukul 6 waktu Indonesia Timur pagi hari dan 3,7 meter pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Untuk perakiraan cuaca esok hari 26 Agustus 2026 berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Tapi nanti masih ketemu lagi bareng aku di pukul 10 dengan info Pro 2. So, buat teman Pro 2, setelah ini bakal dihibur dengan hit list, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani pagi hari kamu. Tetap enjoy terus di sini aja di 96,4 FM, Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.